Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi sepeda selama pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Teman-teman, kali ini kita bakal ngomongin keluarga kerajaan Inggris. Tapi kalau ngomongin keluarga kerajaan Inggris, mungkin nama pertama yang teringat itu adalah Princess Diana. Masih menjadi salah satu nama yang paling familiar sampai sekarang ini. Diana Princess of Wales ini lahir pada 1 Juli 1961 dan dikenal luas dengan julukan The People's Princess atau Putri Rakyat. Jadi Diana ini mulai menjadi sorotan dunia setelah hubungannya dengan Charles yang saat itu merupakan pewaris takhta Inggris. Keduanya kemudian menikah di 29 Juli 1981 dalam sebuah pernikahan yang menjadi perhatian besar masyarakat dunia. Bahkan diperkirakan nih teman-teman sekitar 750 juta orang menyaksikan upacara tersebut melalui televisi. Dari pernikahannya, mereka dikaruniakan dua orang anak, yaitu Pangeran William dan juga Pangeran Harry. Lalu, walaupun Diana juga Charles, akhirnya bercerai pada tahun 1996. Diana juga, ini ya teman-teman, yang menjadi salah satu figur publik paling dikenal di dunia.

Dan teman-teman Pro 2, yang membuat sosok Dayan ini menarik bukan hanya statusnya sebagai anggota keluarga kerajaan aja, tapi dia juga dikenal nih karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Jadi Dayan ini memberikan perhatian pada isu seperti tunawisma, penyandang disabilitas, kesejahteraan anak, HIV AIDS, sampai kampanye menentang penggunaan ranjau darat. Jadi di balik kehidupan kerajaan yang kelihatan glamor nih, ternyata Princess Diana ini juga punya sisi yang sangat dekat dengan kegiatan sosial, teman-teman. Nah, ternyata perjalanan Diana ini sebagai figur publik nggak cuma soal kerajaan dan juga fashion, ada sisi kemanusiaan yang membuatnya begitu dikenang sampai sekarang ini. Yuk kita bahas satu lagi di segmen selanjutnya di pada season kedua ini. So, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke segmen kedua di part kedua pada pagi hari ini. Dan kita masih ngebahas sosok Princess Diana yang salah satu figur kerajaan Inggris ya, yang pengaruhnya masih terasa nih sampai sekarang. Kalau kita lihat foto-fotonya, Princess Diana ini memang dikenal sebagai icon fashion ya. Tapi ternyata pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekedar gaya berpakaian. Karena Princess Diana juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan, teman-teman. Salah satu hal yang membuatnya begitu dikenal itu adalah keberaniannya menggunakan popularitas untuk memberikan perhatian kepada isu-isu yang mungkin sebelumnya kurang mendapatkan sorotan. Dan dia mengunjungi berbagai kegiatan amal yang memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bahkan pada bulan terakhir kehidupannya, Diana nih masih aktif loh teman-teman, melakukan kegiatan kemanusiaan dan mengunjungi wilayah yang berkaitan dengan isu ranjau darat di Bosnia. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya, kenapa Princess Diana ini gak hanya dikenang sebagai seorang putri kerajaan, tapi malah banyak orang justru mengingatnya karena cara dia berinteraksi dengan masyarakat. Princess Diana dianggap mampu membuat jarak antara figur kerajaan dan masyarakat terasa lebih dekat. Dan ketika seseorang punya popularitas sebesar Diana, sebenarnya ada pilihan sih bagaimana popularitas itu digunakan. Bisa hanya jadi kepentingan pribadi, atau bisa juga digunakan untuk membawa perhatian kepada isu sosial. Namun, Princess Diana malah memilih untuk cukup aktif menggunakan suara publik yang dia miliki.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman perdua masih bareng aku Robby Octaes. Dan kali ini kita masuk ke sepeda session yang terakhir teman-teman. Menemani teman-teman dari pukul 8 hingga pukul 9. Ya kalau gitu di last session kali ini teman-teman ya, ternyata di tanggal 31 Agustus ini juga diperingati sebagai International Overdose Awareness Day atau Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Dan ini merupakan kampanye global yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang overdosis, terus mengingatkan orang-orang yang telah meninggal juga, mengurangi stigma, serta mendorong upaya pencegahan yang ada. Anyway, peringatan ini juga udah ada sejak tahun 2001 dan kini juga menjadi gerakan yang dikenal secara internasional loh. Tapi teman-teman produk, kalau kita mendengar kata overdosis, mungkin sebagian dari kita langsung menganggap ini kayak sebagai masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Padahal pesan utama dari peringatan ini adalah pentingnya kesadaran, pentingnya edukasi, dan juga kepedulian. Nah, masalah kesehatan dan penyalahguna zat ini gak seharusnya hanya dibicarakan ketika kita sudah terjadi sesuatu pada diri kita ya. Justru informasi-informasi yang benar dan juga keberanian untuk mencari bantuan ini menjadi bagian yang penting dalam pencegahan. Tapi teman-teman Prodo, yang menarik nih, Hari Kesadaran Overdosis Internasional ini bukan hanya cuma soal membicarakan angka ataupun masalahnya ya, tapi peringatan ini juga bakal mengajak kita masyarakat untuk melihat di sisi manusia. Ada keluarga, ada teman, dan juga komunitas yang terdampak. Nah karena itu, stigma-stigma menjadi salah satu hal yang ingin dikurangi melalui kampanye ini. Kadang-kadang orang-orang kan sedang menghadapi masalah itu justru takut nih berbicara karena khawatir nanti bakal dihakimi gitu ya. Padahal sikap saling peduli dan memberi dukungan yang tepat ini bakal bisa jadi langkah awal yang baik untuk membantu seseorang mendapatkan pertolongan. So guys, peringatan di tanggal 31 Agustus ini sebenarnya bakal membawa pesan sederhana sih teman-teman ya. Yaitu adalah masalah serius perlu dihadapi dengan kesadaran, informasi yang benar, dan juga kepedulian. Nah kalau peringatan ini sudah dimulai sejak tahun 2001, bagaimana sih sebenarnya hari sejarah kesadaran overdosis internasional ini? Kita bakal bahas selanjutnya teman-teman Pro 2 di calling selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda? Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 masih membahas tentang International Overdose Awareness Day yang diperingati setiap tanggal 31 Agustus ya. Peringatan ini pertama kali dimulai di tahun 2001 tadi aku bilang, dan ini diadakan di Australia, Melbourne, teman-teman. Yang awalnya kegiatan tersebut ini merupakan sebuah acara untuk mengenang orang-orang yang telah meninggal akibat overdosis dan juga memberikan ruang juga nih bagi masyarakat untuk menunjukkan dukungannya. Namun sejak 2012, kampanye ini dikoordinasikan oleh Generasi Kesehatan Masyarakat Australia, Benecton Institute. Dan dari sebuah kegiatan komunitas, peringatan ini kemudian berkembang menjadi kampanye global. Dan sekarang berbagai komunitas dan juga organisasi di banyak negara menggunakan momentum ini untuk membangun kesadaran dan membicarakan pencegahan. Menariknya, teman-teman Pro2 di tanggal 31 Agustus ini juga dipilih karena merupakan hari terakhir musim dingin di Australia, tempat peringatan ini pertama kali dimulai. Tanggal tersebut nih menjadi simbol untuk mengenang dan juga berefleksi, sekaligus juga bakal menyambut musim baru yang identik dengan harapan dan awal yang baru. Dan tahun ini 2026, teman-teman, International Overdose Awareness Day ini memasuki perjalanan ke-25 tahun, dan tema yang diangkat tahun ini adalah 25 Years on Still Needed, yang mana kurang lebih mengingatkan bahwa 25 tahun kampanye seperti ini masih tetap dibutuhkan. Pesannya cukup kuat ya, yang artinya meskipun kesadaran dan upaya pencegahan terus berkembang, tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Masih penting untuk menyebarkan informasi yang benar, masih penting pula juga untuk mengurangi stigma, dan masih penting juga untuk memberikan dukungan kepada orang-orang, keluarga, serta komunitas yang terdampak. Karena masalah kesehatan nggak selalu bisa diselesaikan dengan hanya menghakimi, teman-teman. Karena kadang yang dibutuhkan seseorang itu adalah didengarkan, diarahkan untuk mendapatkan bantuan dari orang dewasa atau tenaga profesional yang tepat. Nah, lalu sebagai anak muda nih, kita nih, apa yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Kesadaran Overdosis Internasional ini? Kita bahas lanjut lagi pada season terakhir buat kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana, ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi, jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baiklah teman-teman produk, kita masuk di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita dari pada pagi hari ini. Dan dari pembahasan yang udah kita bahas tadi ini, ada satu hal penting yang bisa kita ambil, yaitu kesadaran. Dan kesadaran itu selalu dimulai dari pengetahuan teman-teman. Buat kamu anak-anak muda di luar sana, kita hidup di zaman ketika informasi datang dari mana-mana ya. Ada yang benar, ada juga yang menyesatkan. Makanya penting banget untuk gak gampang percaya begitu aja sama informasi itu tanpa ada kejelasan yang pasti ya. Apalagi soal kesehatan dan juga zat-zat berbahaya. Nah, jadi kalau punya pertanyaan atau melihat teman sedang menghadapi masalah yang serius, jangan coba menanganinya semuanya sendiri teman-teman. Lebih baik bicara dengan orang tua mungkin, guru, konselor, tenaga kesehatan, atau orang dewasa terpercaya, supaya nanti bisa mendapatkan bantuan yang aman dan juga tepat. Anyway, peringatan International Overdose Awareness Day ini juga mengingatkan kita bahwa pencegahan dan dukungan harus berjalan bersama. Bukan dengan menganggap seseorang sebagai masalah, tetapi melihat bahwa setiap orang itu tetap layak mendapatkan bantuan, tetap layak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menghormati mereka sebagai manusia. Dan ini punya kampanye menekankan juga pentingnya pencegahan berbasis bukti, dukungan, dan juga pengurangan stigma teman-teman. Jadi kadang kita memang nggak tahu nih perjuangan yang sedang dihadapi orang lain. Makanya sebelum menghakimi, mungkin kita bisa belajar lebih dulu untuk peduli. Dan sebelum kalau kita menyebarkan informasi yang belum jelas, kita cek dulu kebenarannya. Dan ketika kita ada di situasi yang serius juga, jangan diam-diam dan jangan coba menjadi ahli sendiri. Cari bantuan dari pihak yang memang kompeten di bidangnya, oke? Karena menjadi peduli itu bukan berarti kita harus bisa menyelesaikan semua masalah, enggak. Kadang kepedulian itu yang paling sederhana itu adalah mendengarkan, enggak menghakimi, dan mau membantu seseorang terhubung dengan orang yang tepat. So guys, 31 Agustus International Overdose Aware Day ini mengajak kita untuk meningkatkan kesadaran kita ya. Udah 25 tahun dan pesan kampanye di tahun ini masih relevan kok ya. 25 years on still needed. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang lebih sadar, generasi lebih kritis terhadap informasi, dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita tutup dulu sepada kita di pagi hari ini teman-teman. Thank you for today. Kita akan lanjut di 1 jam terakhir kebersamaan kamu dan aku. Bakal ada program Kita Indonesia. Wow, kayaknya seru banget ya teman-teman ya. Stay tune bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita punya bisa kembali dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Siapa lagi kalau bukan sama Dr. Sri Eka Handayani MPD atau yang akrab disapa Kak Sri atau Bunda Sri. Halo Bunda Sri.
1: Halo, selamat pagi Kakak.
0: Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sebelum mulai nih Bunda, aku mau ngajak main games dulu sedikit ya.
1: Oke.
0: Oke. Kita challenge dulu nih. Silakan pilih nanti yang mana nih yang lebih tepat menurut Bunda ya. Yang pertama langsung aja.
1: Oke.
0: Gelar tinggi atau ilmu yang bermanfaat?
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Oke. Pintar atau berdampak?
1: Berdampak.
0: IPK tinggi atau kontribusi tinggi?
1: Kontribusi tinggi.
0: Menjadi terkenal atau dikenang karena manfaat?
1: Dikenang karena manfaat.
0: Nonton drama atau baca buku?
1: Baca buku.
0: Oke, kayaknya agak bertolak belakang ya aku jawabannya kayaknya ya. Tapi bolehlah kita bahas-bahas sedikit dulu ya Bunda. Tadi gelar tinggi dan ilmu yang bermanfaat. Kenapa menurut Bunda lebih penting nih ilmu yang bermanfaat gitu?
1: Terima kasih sahabat dimana saja berada. Kalau menurut Bunda, kalau kita itu mempunyai ilmu bermanfaat itu menjadi amal jariah untuk kita. Jadi kalau ilmu kita sudah bermanfaat, berdampak bagi masyarakat, insya Allah kita akan dikenang oleh siapa saja.
0: Oke, berarti itu kayak terhubung sama yang keempat tadi ya, menjadi terkenal atau dikenang karena manfaatnya gitu. Tapi kalau pinter atau berdampak nih gimana? Bukankah kita kalau mau berdampak harus pinter juga?
1: Begini, seseorang yang pintar belum tentu akan berdampak untuk orang lain. Kita tahu apalagi untuk anak-anak Indonesia Emas 2045 adalah yang diharapkan anak-anak yang pertama berkarakter, yang kedua literat, dan yang ketiga berkompetensi. Kalau kita hanya pintar tetapi kompetensi kita kurang, seperti kita diharapkan bisa mempunyai ide kritis, bisa berkolaboratif, bisa komunikatif, dan inovatif. Kalau orang-orang pintar, belum tentu dia bisa berkolaborasi. Belum tentu dia bisa berkomunikasi. Karena pintar itu tidak jamin loh dia akan bisa berkontribusi untuk sesama. Mungkin dia hanya pintar untuk dirinya sendiri. Jadi kita penting pintar namun berdampak untuk yang lain.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Tapi bermanfaat. Karena enggak semua orang pintar bisa tuh menyalurkan ilmunya dengan baik gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Berarti ini semua pertanyaan disordered kita sebenarnya udah kejawab juga kenapa alasannya gitu ya, udah. Dan by the way, congratulations, selamat telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, S3-nya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Tapi kayak setelah menyelesaikan S3-nya itu Bunda ya, apa sih hal pertama yang sebenarnya terlintas di pikirannya Bunda? Apakah kayak akhirnya selesai atau justru kayak baru dimulai nih? Mana nih yang menurut Bunda?
1: Kalau bagi Bunda pribadi ya, untuk saat sekarang ini bukan wah ini sudah selesai, bukan begitu. Karena segala sesuatu itu harus punya planning, perencanaan yang lebih matang. Kalau sekarang sudah mencapai titik ini adalah awal untuk pengabdian untuk ke masyarakat.
0: Justru awal lagi.
1: Yeah.
0: Walaupun mungkin udah setinggi itu tuh gelarnya gitu ya.
1: Karena gelar itu tidak menjamin kalau menurut Bunda. Kita itu harus setelah gelar ini, apa sih kontribusi kita untuk masyarakat, berdampak gak dari kita? Makanya Bunda punya planning. Kalau biasanya banyak menulis misalkan di buku anak gitu ya, di sekarang juga akan menulis banyak di buku referensi, tidak hanya buku puisi. Bagaimana sih manfaat sesuai dengan yang Bunda tekuni di pendidikan dasar ini betul-betul bermanfaat untuk yang banyak? Dengan apa? Dengan cara berkarya. Itu
0: justru karyanya lah hasilnya gitu ya.
1: Bukan, karya itu yang akan berdampak untuk yang lain nanti.
0: Bukan dinilai dari gelarnya aja. Memang mungkin orang banyak menilai kayak gelar S3 tuh sangat luar biasa gitu ya Bunda. Tapi gimana cara kita bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi dari ilmu yang kita dapat itu.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, tapi ada gak nih perubahan yang Bunda rasakan dalam diri setelah melewati perjalanan pendidikan hingga jenjang doktoral ini? Karena itu bukan waktu yang singkat ya kan?
1: Begini Kak,

0: Banyak orang mengatakan untuk apa kuliah tinggi-tinggi apalagi perempuan. Namun kalau menurut Bunda, pendidikan dan perempuan adalah hal yang sangat erat. Kita melihat Kartini, banyak tokoh-tokoh perempuan. Pendidikan itu bukan hanya membuka kesempatan bagaimana nantinya perempuan itu untuk mendapat pekerjaan, atau bagaimana perempuan itu menjadi pejabat atau memiliki pangkat atau apa, tapi bagaimana perempuan itu juga punya daya pikir. Kita penting perempuan itu punya daya pikir, kemandirian, percaya diri, kemampuan mengambil keputusan dengan pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini perempuan memiliki manfaat nantinya, apalagi untuk keluarganya. Apa itu? Yaitunya untuk membangun generasi-generasi cerdas dan berkarakter untuk masa depan.
1: Iya, karena aku juga pernah dengar nih, ada yang bilang kalau perempuan juga perlu kok ilmu yang tinggi, karena perempuan itu akan menjadi guru pertama bagi anak-anaknya.
0: Benar sekali, madrasah pertama untuk anak-anaknya adalah keluarga, yaitunya ibunya.
1: Oke, tapi kan Bunda sendiri kan juga dikenal memang ya untuk sebagai pegiat literasi. Dari tadi juga udah cerita kayak bikin cerita, buku cerita anak juga gitu kan. Apa sih yang membuat Bunda begitu dekat sama dunia literasi ini? Apakah dari kecil memang sudah senang dibaca atau cekoki sama orang tua apa gimana nih?
0: Oke, waktu kecil itu mungkin dari keluarga itu kami itu senang yang namanya berpuisi. Nah, keluarga Bunda itu ibu atau mama itu memang dari seorang pendidik, mangguru, yang dari kami dari kecil itu sudah dekat dengan yang namanya bahan bacaan. Waktu kecil itu kadang minjam ke tetangga, bobo tetangga, Ananda masih ingat. Kami juga dibelikan buku oleh orang tua. Selain itu waktu Bunda di SMP, SMA kami memang beli buku. Ada duit beli buku, ada bazar orang beli buku. Jadi pertama itu. Yang kedua, waktu kuliah ada dua orang dosen juga mengatakan jika mau anak pintar dekatkan dengan buku. Jadi kita berpikir untuk ke depan, kalau di sini ada pendengarnya ibu-ibu muda, pasti pingin anak yang cerdas, pingin anak yang memiliki karakter, pingin anak yang paham dengan lingkungan, ya harus kita dekatkan dengan buku. Bukan tidak boleh mendekatkan dengan ini. Ini juga bermanfaat. Di sini juga ada buku digital, ada apa, tapi bagaimana cara kita menggunakan, karena anak yang lahir di zaman digital ini tidak mungkin akan kita potong atau kita kurangi kreativitasnya. Namun yang Bunda rasakan, karena dari kecil didekatkan dengan buku oleh orang tua, makanya kita jadi hobi baca, hobi diskusi, karena orang tua memberikan kesempatan kepada kami bagaimana berdiskusi. Bagaimana kita itu sering pendapat, tidak hanya orang tua mendengar orang tua yang benar, tidak. Ada masanya orang tua itu juga salah, kayak gitu. Kayak, kita boleh berdiskusi.
1: Harus ada sisi di mana kayak dengerin dulu anaknya gitu.
0: Ya, benar.
1: Jadi jangan langsung kayak, jangan gitu, bukan langsung gitu ya Bunda. Tapi by the way, dari tadi kita udah bahas tentang perbuku-bukuan nih. Bunda ingat gak buku pertama yang Bunda baca atau mungkin buku favorit Bunda waktu kecil gitu?
0: Waktu Bunda masih kecil itu masih ingat, itu ada Bobo, ada cerita cerita lucu. Selain Bobo itu Bunda ada buku teka-teki. Dan orang tua itu karena guru SD itu sering membawakan buku-buku pahlawan pulang. Jadi waktu kecil itu sudah tahu dengan Antasari kami. Seperti itu ya, kalau sekarang kan jarang buku itu ya. Jadi dulu itu buku balai pustaka yang gambarnya masih hitam putih itu dibawakan orang tua dari sekolah beliau, dipinjamkan, nanti dibawa lagi. Jadi Bunda banyak membaca buku-buku dari balai pustaka. di waktu kecil itu.
1: Udah cukup berat ya bacanya Bunda ya, dari kecil ya.
0: Karena itu yang ada, dan orang tua juga tidak. Kadang kami Bobo itu minjam, dan Ananda itu minjam sama tetangga. Ada di depan rumah kami itu emang orang itu pengoleksi buku, buku-buku cerita. Kalau Bunda kan orang tua, Bunda guru SD, emang karena buku yang ada di sekolah itu.
1: Betul, tapi Bunda suka dengan hal itu justru.
0: Suka,
1: ya.
0: Bahkan buku-buku puisi itu suka sekali, apalagi dulu Serly Malanton itu banyak bukunya itu. N. Hadini, itu udah Bunda baca waktu kecil.
1: Keren, jadi Bunda kayak udah paham nih persejarahan dulu dari kecil bahkan ya, sebelum mengenal IPS justru.
0: Kadang kan kita mikir kalau dulu kita udah ada buku-buku sejarah, kalau sekarang kan kurang. Jadi kasihan juga untuk anak-anak. Maka dengan adanya buku atau dengan adanya seperti Bunda sekarang taman baca, semoga nanti itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan adanya buku-buku yang ada di sana.
1: Betul. Tapi menurut Bunda nih, karena kan zaman juga sekarang sudah berubah juga. Tadi kita juga sudah memperlihatkan kalau sebenarnya sekarang udah ada berbagai macam teknologi seperti juga smartphone sepertinya, atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, menurut Bunda sendiri nih, apakah literasi hari ini itu masih sebatas kemampuan membaca dan menulis aja atau gimana nih, Bun?
0: Sahabat dimana saja berada, literasi untuk saat ini bukan hanya kemampuan untuk membaca menulis. Kalau kita melihat dari mungkin skor PISA, emang sih negara kita masih rendah gitu ya. Namun bagi Bunda sendiri itu kita rasakan semua kita itu harus berjuang. Tidak hanya baca tulis, 6 literasi dasar harus dikuasai.
1: Apa aja, Bun?
0: Pertama, literasi baca tulis. Kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sain. Keempat, literasi finansial berhubungan dengan keuangan. Kelima, literasi digital. Yang keenam, kewargaan. Jadi 6 literasi dasar ini harus dikuasai oleh kita dan anak-anak untuk Indonesia Emas 2045. Di mana sebetulnya, karena Bunda juga guru SD ya, kepala sekolah SD, di dalam pembelajaran itu sudah ada seperti kami pembelajaran IPA misalkan di kelas 3 waktu zaman-zaman KTSP itu sebetulnya sudah diajarkan misalkan belajar membuat layang-layang. Di situ 6 konsep literasi dasar itu sudah ada. Pertama, sebelum membuat layang-layang kita membaca atau menonton video tentang membuat layang-layang. Membaca udah masuk literasi baca tulis atau menonton video digital ya. Jadi kita membaca bagaimana membuat layang-layang. Ya, yang kedua ku ambil buluh sebatang, ku raut dan ku timbang. Ku ukur dengan benang kan? Yeah. Ku raut dan ku timbang. Di situ ada pengukuran. Ada literasi numerasinya. Kalau kita raut, kita timbang, kalau tidak seimbang nanti layang-layangnya juga enggak bisa terbang.
1: Iya, oleh.
0: Jadi di situ ada literasi numerasi. Selanjutnya, bahan untuk supaya layang-layang itu bisa terbang, otomatis yang sudah teruji sain. Gak mungkin dong dengan kain levis gitu.
1: Iya, berat.
0: Gak mungkin kan? Otomatis dengan plastik atau parasut atau kertas minyak. Itu udah teruji sain. Itu udah masuk literasi sain. Selanjutnya, ada literasi finansial. Kalau kita udah bisa membuat layang-layang, nanti kalau waktu musim layang-layang kan bisa belajar. Belajar buat layang-layang nanti bisa dijual. Jadi masuk literasi finansial. Sekarang literasi digitalnya. Dengan adanya itu mungkin kita bisa share di medsos. Bagaimana cara membuat layang-layang mulai dari awal sampai akhir. Bisa konten edukasi. Selanjutnya bagaimana memasarkannya juga bisa. Udah, soalnya kewargaan, kita tahu layang-layang itu berbeda. Layang-layang orang Minangkabau dengan layang-layang orang Papua itu misalkan cendrawasih, kita layang-layang Danguang. Layang-layang itu kan bentuknya berbeda. Bahkan di salah satu daerah yang ada di Tanah Datar itu ada alang-alang adik loh.
1: Dia
0: Bunda pernah diundang ke sana menerbangkan layang-layang itu pakai kain panjang, pakai adat, pakai tata petiti itu di daerah Batipuah Baru. Jadi itu ada kewargaannya. Jadi semua enam literasi dasar itu masuk loh dalam pembelajaran.
1: Iya, jadi dari satu hal sebenarnya kita udah bisa mendapatkan ke enam literasi itu.
0: Iya,
1: ya Bunda.
0: Sebetulnya kayak gitu.
1: Cuman kitanya aja gak sadar mungkin. Iya.
0: Ya contohnya sederhana misalkan di rumah ibu-ibu membuat klepon. Nah, kan kita membuat klepon itu berapa sih besar nanti gula merahnya di dalam?
1: Kita harus tahu rasanya dulu nih.
0: Gitu. Kita baca dulu.
1: Baca.
0: Kita menggunakan tepung, ada gula merah, ada kelapa. Jadi pertama kita pakai air nih, otomatis membuat klepon itu ada ukurannya. Kalau gula merah terlalu besar nanti kan pas merebusnya pecah gitu ya. Yeah. Jadi udah ada ukurannya. Sekarang ukuran airnya berapa? Berarti udah masuk
1: numerasi.
0: Waktu kita bagaimana sih untuk sainnya? Kita kira-kira bagaimana Kak?
1: Pas kita masaknya nggak sih Bun?
0: Nah gini, pas kita masak itu kita pakai dua kompor. Ini pernah dilakukan di sekolah Bunda.
1: Uji coba gitu.
0: Uji coba memastikan sain. Satu kompornya langsung hidup, langsung kita masukkan di air dingin itu kleponnya. Yang kedua di air mendidih. Di air mendidih dia akan kembang ke atas, dia akan merapung ya.
1: Iya.
0: Kalau di itu di air tenggelam. Itu
1: di air
0: bukan itu
1: biasa.
0: Jadi hancur kayak bubur dia.
1: Oh.
0: Karena kan air dingin jadi kayak bubur. Jadi
1: larut dia ya.
0: Larut.
1: Bun.
0: Jadi itu pembuktian sains. Secara sains air mendidih dengan tepung ketan itu akan mengapung dia ke atas. Nah itu masuk literasi sains. Yang keempat literasi kewargaan. Kalau di suatu tempat ada adatnya, kalau pesta tuh pakai itu.
1: Yeah.
0: Ada juga daerah lain tidak. Dan bahkan ada di daerah lain warnanya tidak hijau, warna kuning waktu kita pergi ke tempat pesta. Jadi masuk kewargaan. Selanjutnya finansial. Mungkin di sekolah-sekolah pas waktu market day bisa jualan itu kan.
1: Betul.
0: Nah, masuk itu. Jadi semua literasi itu bisa pas itu kita buat video edukasinya untuk digitalnya. Jadi intinya kita tidak merasakan mungkin kata kakak tadi, namun kita sudah melaksanakannya.
1: Jadi selama ini kita yang kayak kurang aware dengan apa yang kita lakukan, padahal sebenarnya itu sudah termasuk ke dalam 6 cakupan literasi dasar itu. Tapi Bunda, kita balik lagi nih ya. Kan Bunda sekarang udah dibilang udah cukup panjang lah perjalanannya dalam menempuh pendidikan sampai ke jenjang doktoral atau S3 ini. Ada gak sih Bun, satu buku mungkin nih, atau pengalaman yang membaca yang benar-benar kayak ngerubah cara pandangnya Bunda sendiri?
0: Terima kasih Kak. Bunda itu suka membaca buku-buku motivasi. Memang banyak itu yang merubah cara pandang kita. Buku motivasi yang pernah Bunda baca, Bunda masih ingat di dalam kutipannya, kalau tidak kita yang mengubah diri kita, siapa lagi? Dan satu lagi yang pernah Bunda baca di dalam buku motivasi itu begini, perempuan itu tidak harus sama dengan laki-laki. Karena kan orang mengatakan kita tuh harus sama dengan lelaki. Tapi kalau bagi diri Bunda sendiri, kita tidak harus sama, namun perempuan itu harus sekolah, perempuan itu harus berpikir kritis, perempuan itu harus berkarakter dan berdaya. Jadi di dalam satu kutipan dan Bunda pernah ikut di Badan Pemberdayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di waktu itu yang akan memperkuat keluarga itu adalah perempuan. Jadi kalau perempuan itu berpendidikan, dia akan lebih berdaya.
1: Otomatis juga anak-anaknya pun juga akan berpendidikan seperti itu gitu.
0: Insya Allah Bunda yakin itu. Karena menurut Bunda mendidik seorang perempuan itu berarti mendidik generasinya.
1: Betul.
0: Kalau memberdayakan perempuan itu berarti memperkuat keluarganya, masyarakat dan masa depannya.
1: Betul sekali.
0: Jadi buku-buku motivasi yang kita baca itu tidak hanya kita baca begitu saja, tapi kita resapi. Kalau bisa kita wujudkanlah mimpi-mimpi kita.
1: Karena kalau cuma jadi bacaan doang itu kayak gak akan terserap ke diri kita juga gitu ya bunda ya. Karena memang itu hanya akan sebatas bacaan, bukan berarti kita bisa langsung mengaplikasikan, bahkan mungkin bisa lupa gitu kan. Tapi ketika kita sudah meresapinya lebih jauh, kita bisa lebih mengaplikasinya lebih luas lagi, dan juga kayak bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga masyarakat luas.
0: Ya benar ya
1: kan bun. Tapi kan ada juga nih orang yang beranggapan kalau semakin tinggi pendidikan kita, itu semakin besar juga nih tanggung jawabnya kepada masyarakat, not only buat keluarga gitu ya bunda, tapi lebih ke masyarakat. Nah, menurut bunda sendiri itu gimana?
0: Benar sekali. Gini kak, kalau pendidikan kita sudah tinggi, jangan hanya kita simpan sendiri, tapi berdampak nggak bagi masyarakat? Kalau kita berpendidikan tinggi tetapi tidak berdampak bagi masyarakat, rasanya mubazir kalau hanya untuk lingkungan kita sendiri. Jadi memajukan pendidikan itu berarti memajukan bangsa, memajukan masyarakat kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi memajukan pendidikan itu tidak harus di jenjang sekolah. Seperti kan ada yang pernah berdiskusi dengan bunda, bun, andaikan saya tidak guru nih, saya kan tidak bisa nih ke sekolah, tidak bisa jadi dosen. Tapi saya cuma berjualan misalkan. Tapi saya mau ngambil S3. Ya, kan bisa ke masyarakat kontribusi kita. Mungkin ambil S3 tentang ekonomi, bisa nanti berbagi bagaimana cara mengembangkan usaha atau apa. Jadi pendidikan ini harus berdampak tidak hanya di lingkungan sekolah, minimal itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat tempat tetangga kita tinggal. Dan kalau bisa minimal lebih besar dari itu, bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin.
1: Jadi kayak meskipun mungkin kita tidak ada di sekolah untuk mengajar, kita ada di lingkungan, mungkin kita bisa membantu para UMKM juga, mungkin kalau kita berdagang gitu bisa menjadi mentornya mereka juga. Dan pendidikan itu bukan hanya sebagai bentuk flexing aja gitu ya, bunda, jangan hanya untuk sebagai bentuk pamer aja, tapi juga harus diberdayakan tuh ilmu. Jangan sampai ilmu itu hanya menetap di diri kita dan akhirnya kita lupa. Jadi kan sia-sia pendidikan yang kita tempuh sejauh itu ya bunda. Nah, tapi apa sih tantangan terbesar bunda saat ini setelah menyelesaikan berbagai macam pendidikan gitu, apalagi sampai S3, apa nih tantangannya terbesarnya bunda?
0: Terima kasih. Kalau menurut bunda tantangan terbesar itu adalah tantangan kedepannya. Kalau yang sudah dilewati, ya sebetulnya pendidikan S3 ini istilahnya berdarah-darah juga, ada menangis-nangis juga. Namun tantangan kedepan bagi bunda pribadi adalah bagaimana ilmu-ilmu yang dimiliki ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat banyak, tidak hanya gelar, namun yang bunda dapat hari ini dipersembahkan juga untuk sahabat-sahabat di Rumah Baca Anak Nagari, untuk teman-teman di sekolah, untuk dinas pendidikan juga. Semoga yang didapat hari ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang paling penting, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, insya Allah saya akan berpartisipasi untuk memajukan pendidikan di mana saja berada.
1: Oke. Jadi justru tantangannya adalah yang ada di depan.
0: Di depan.
1: Bukan lagi melihat ke belakang, jangan lagi flashback, mundur. Mungkin itu bisa jadi pelajaran kita untuk saat ini, tapi tantangan di depan lebih lagi ke depannya. Kan kita enggak tahu nih gimana.
0: Iya. Karena gini, karena bilang kalau udah S3 kan udah nyaman, udah santai. Kalau menurut bunda itu belum. Udah S3 apa sih karya-karya yang terbaik yang akan kita berikan untuk masyarakat kita? Karena jujur ya, kalau boleh itu bunda mulai tanggal 9 Juli dulu ujian tertutup, itu sudah mulai merangkai-merangkai. Bahkan insya Allah di bulan ini lagi revisi-revisi buku bunda yang akan bunda launching.
1: Wah, makin daging ya pembicaraan kita hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu sejenak ya bunda ya. Tetap di sini di 94,8 Pro 2 FM dan juga YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Tetap di Kita Indonesia. After the break kita akan balik lagi.
2: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Oke, teman-teman Prodo masih barengan sama aku Ica Maisa dan juga Bunda Sri di sini. Dan Bunda, kita lanjut lagi ngobrol kita ya. Yang udah daging banget sebenarnya dari tadi, tapi kayak masih banyak yang pengen aku tanyain. Nah, kan Bunda sekarang udah mendapatkan gelar doktor gitu ya. Apakah standar terhadap diri sendiri Bunda juga justru jadi makin tinggi atau gimana nih, Bun?
2: Terima kasih Kak Ica. Kalau untuk standar otomatis harus lebih tinggi.
1: Iya.
2: Karena kan gini, kalau di waktu kita belum S3, kita bisa menghasilkan karya. Seperti Bunda, tiap hari Selasa itu nulis misalkan di koran. Kalau sekarang Bunda, untuk diri pribadi harus meningkatkan, pertama tidak hanya menulis di koran, juga Bunda harus menerbitkan karya-karya Bunda tiap bulannya. Selain itu, Bunda harus bermanfaat bagi masyarakat. Bunda pingin, kebetulan aja taman bacaan, minimal satu kali satu minggu tuh, mungkin Bunda bisa berbagi untuk remaja, untuk ibu-ibu, atau untuk yang lain. Karena itu sudah Bunda mulai di 2 minggu yang lalu.
1: Justru berarti ketika ilmu itu bisa dikatakan benar-benar bermanfaat, ketika si ilmu itu bisa Bunda bagikan dan bisa juga menetap di pikirannya orang-orang itu juga, berarti ya Bun ya?
2: Dibilang benar kayak gitu, karena menurut Bunda ilmu itu akan terasa bermanfaat itu apabila bermanfaat atau pindah dari kepala kita kepada orang, yang orang itu bisa merasakan manfaatnya atau pindah ke dalam kehidupan orang. Jadi misalkan dengan motivasi kita, dengan cerita kita, dengan yang kita lihat kan begini, coba, karena dulu pernah di rumah baca ibu-ibu yang misalkan tidak punya pekerjaan, akhirnya kita kumpulkan, kita cari orang, akhirnya bagaimana membuat bunga, akhirnya bisa menghasilkan, bagaimana membuat makanan, akhirnya bisa menghasilkan, seperti itu. Jadi kita berpikir betul-betul berdampak bagi orang. Jadi kita juga pingin standarnya kita harus lebih meningkat. Meningkat itu dari segi kebermanfaatan, bukan
1: betul.
2: Wah udah S3 lebih, harus lebih tinggi, bukan, tapi kebermanfaatannya.
1: Iya. Nah kalau Bunda sendiri kan untuk pengaplikasiannya juga ada rumah baca tadi.
2: Iya.
1: Nah, tapi mungkin ada teman-teman perlu di luar sana yang kayak berpikiran sama kayak Bunda, pengen nge-share juga tapi bingung nih Bun. Jadi kayak menurut Bunda nih, bentuk pengabdian seperti apa sih yang sebenarnya paling efektif buat meningkatkan budaya literasi masyarakat? Karena dari yang kita tahu tadi juga udah kita sharing di awal ya Bunda, kan literasi minat baca untuk masyarakat Indonesia saat ini kan memang juga masih kecil. Bahkan kalau gak salah aku semakin menurun gitu. Nah menurut Bunda gimana nih cara kita untuk meningkatkan lebih lagi literasi masyarakat kita?
2: Oke, untuk meningkatkan literasi di masyarakat, karena kebetulan punya taman baca atau ada sekolah, pertama kita tidak hanya mengajak orang, tetapi kita mulai dari diri kita. Kalau Bunda sendiri, mulai dari Bunda misalkan menulis, akhirnya kami buat grup, kami buat Zoom. Bahkan di rumah baca itu ada ibu rumah tangga juga ikut nulis, ada masyarakat juga ikut nulis. Namun bagi yang lain ingin berkontribusi, silakan hubungi Bunda. Kita juga bisa berbagi di rumah baca. Bahkan yang luar biasa ada komunitas baru, progressive.id ya. Progressive ini sudah berkolaborasi dengan kami. Itu tuh menghasilkan begini, kemarin baru Bunda 2 hari yang lalu 17 Agustus dapat WA. Dengan adanya kegiatan rumah baca dan progresif, anaknya bisa tampil loh. Anaknya berani jadi MC, anak itu. Itu kan bentuk kolaborasi. Jadi teman-teman di mana saja berada, kalau ingin mengabdikan diri atau punya ilmu, yuk bergabung dengan rumah baca anak nagari. Mungkin di sesi-sesi lain kita bisa berbagi.
1: Jadi sebenarnya nggak perlu harus bikin sendiri dulu, bisa dimulai dari hal-hal kecil, bergabung dulu mungkin dengan apa yang sudah ada gitu ya, melakukan kolaborasi sampai akhirnya nanti juga bisa bermanfaat, mungkin nanti bisa menyebarkan lebih luas lagi gitu ya Bun.
2: Iya, karena Bunda anggap begini, kalau kita buat belum tahu semua orang akan memanfaatkan itu. Tapi kalau kita sudah berkolaborasi dengan yang ada, mungkin akan lebih banyak kebermanfaatannya. Karena seperti yang Bunda rasakan di rumah baca itu setiap Sabtu Minggu itu ada kegiatan. 6 minggu ke depan ini ada kegiatan remaja loh di rumah baca. Kemarin kami bersama anggota DPR di Komisi 5 dengan Ibu Yesi itu tentang pergaulan remaja dan Dr. Rizky. Minggu besok dengan perawat dan dengan pegiat masyarakat Umi Cinto. Ada dengan orang inspektorat. Jadi semuanya itu bisa dengan berkolaborasi.
1: Jadi kayak bukan hanya anak-anak lagi, tapi juga bukan. Ibunya, orang tuanya, bahkan mungkin pekerja lainnya, semuanya bisa gitu.
2: Bisa.
1: Ya,
2: bahkan di rumah baca juga ada cek tensi, cek gula darah itu dengan perawat-perawat, dengan anak KKN mahasiswa. Ada mahasiswa kedokteran dia pingin gini loh, anak perawat pingin gini. Jadi intinya berkolaborasi lah. Jadi ilmu itu akan terasa bermanfaat jika betul-betul dirasakan oleh masyarakat, ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena dengan kalau yang Bunda rasakan, kita akan lebih bermanfaat jika yang kita berikan itu berdampak bagi orang lain. Kayak gitu.
1: Iya sih, memang karena kalau hanya untuk diri kita sendiri, kayak akhirnya nanti kita bisa lupa sendiri juga. Dan kita kalau kita juga gak nge-upgrade mungkin dengan ilmu yang baru, kita juga akan stuck aja di situ dan kita gak akan pernah maju justru.
2: Ya benar, kita harus upgrade diri. Apalagi seperti Bunda ya, guru. Pada saat sekarang ini kita memang harus upgrade diri, apalagi dengan adanya AI. Jangan sampai kita anak-anak lahir di masa digital, anak-anak lahir di zamannya digital, jangan kita tertinggal. Kalau guru tidak mengikuti zamannya, dia akan tergilas oleh zaman. Jadi kayak gitu juga bagi orang tua, harus mengikuti zamannya. Bagaimana mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau tidak, orang tua juga akan digilas oleh zaman yang semakin hari semakin gimana ya,
1: semakin berkembang. Ini gitu, dengan penuh dengan dunia yang semakin tinggi teknologinya, semakin tinggi ilmunya. Kalau misalnya kita hanya berpatokan dengan pendidikan gaya lama, ya kita tidak akan pernah memajukan anak kita juga justru yang bukan makan akan digadang-gadang sebagai masa depannya Indonesia ke depannya.
2: Iya, benar sekali. Apalagi yang sering kita dengar Indonesia Emas 2045.
1: Jadi untuk kita bisa mewujudkan hal itu, jadi kita harus bekerja sama bersama sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang ada di lingkungan, untuk bisa men-share ilmu kita, untuk bisa mengaplikasikan ilmu kita, untuk lebih lagi untuk bisa membangun masa depan yang lebih baik lagi untuk negara kita, untuk masyarakat kita, dan untuk anak-anak kita. Ya Bun, setuju ya Bun?
2: Setuju.
1: Tapi ya Bunda, kalau kita ngomongin misalnya gelar, jabatan, dan juga prestasi, kan suatu hari itu bisa aja orang tuh kayak lupa gitu Bun. Apa sih yang sebenarnya Bunda Sri inginkan untuk ditinggalkan lewat ilmu dan juga karyanya Bunda kepada mungkin anak-anak atau teman-teman yang ada di luar sana gitu Bun?
2: Terima kasih. Kalau menurut Bunda, gelar kita menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Kalau gelar itu kita pernah belajar loh sampai tingkat tertentu, kontribusi yang menunjukkan bahwa kita itu bermanfaat untuk yang lainnya. Dampak menunjukkan apakah kita benar-benar bermakna. Itu yang harus kita pahami. Karena gelar kamu pernah belajar loh sampai tingkat ini, tetapi kebermanfaatan dan kebermaknaan yang dilakukan dengan cara berproses.
1: Ada gak sih cerita mungkin dari teman-teman rumah baca atau mungkin teman-teman Bunda yang ngomong nih kayak, ih Bunda makasih ya udah ngebentuk ini, atau Bunda itu cerita yang paling Bunda ingat sampai sekarang yang akhirnya kayak, oh iya ternyata emang ini loh tujuan Bunda ingin bermanfaat di sini gitu. Ada gak Bunda?
2: Ada. Barusan tadi malam Bunda juga diskusi nih sama SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Jadi kebetulan di dalamnya ada relawan Bunda, Kayosi, mengatakan begini, Bunda ini kan tidak berhenti belajar nih, tapi memberikan dampak juga untuk kami para para relawan. Ada kata-kata Bunda yang selalu diingat beliau, memberikan kapasitas untuk menghasilkan ilmu itu harus. Karena apa? Bunda sering mengatakan jalan kita untuk bermanfaat itu banyak, tidak hanya harus sekolah, tetapi dengan cara berkontribusi dan memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi Bunda sering mengatakan kepada adik-adik di rumah baca, kalau kita ingin merasakan dampak kita, ayo kita bergerak bersama, bergerak, berbagi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Apa itu? Kita berdampak untuk yang lainnya.
1: Betul. Jadi kayak kayak ketika kita dengerin cerita, ketika kayak kita udah berdampak tuh, kayak kita ada rasa senang tersendirinya juga gak sih Bun?
2: Oh, itu benar sekali. Bunda pernah merasakan waktu Bunda pertama buka rumah baca, ada seseorang mengatakan, untuk apa buka rumah baca? Tidak ada uangnya, uang kita aja yang akan habis. Tapi Bunda merasakan pas orang tua datang mengatakan, Bunda, anak kami sudah berani tampil loh, Bunda, anak kami sudah mau belajar loh, Bunda, anak kami yang tidak bisa baca udah bisa baca loh. Ada kesenangan tersendiri. Semoga itu menjadi amal jariah. Mana tahu itu yang membawa kita ke surga.
1: Amin. Aku jadi tertarik juga nih ya, yeah, Bun ya. Mungkin nanti kapan-kapan aku main ke sana kali ya, Bun ya.
2: Harus.
1: Oke. Tapi menurut Bunda nih, kan ada nih, ada aja nih orang yang ngomong kayak, "Ih, aku udah terlalu tua deh. Aku kayak telat deh kayaknya untuk mulai." Kalau menurut Bunda pemikiran kayak gini gimana nih, Bun?
2: Tidak ada waktunya terlalu tua. Karena menurut Bunda, kita berkontribusi kepada masyarakat itu tidak harus menunggu tua mudanya, tetapi selagi ada kesempatan, yuk. Bahkan ada ibu yang sudah pensiun baru buka rumah baca. Bagaimana dia mendekatkan anak-anak dengan lingkungannya, bahkan dia menganggap anak-anak itu ada hiburannya. Jadi kalau menurut Bunda tidak ada waktunya kita udah tua, namun selagi ada kesempatan, yuk kita bergerak, yuk kita berbagi.
1: Karena bahkan ilmuwan pun, bahkan penemu-penemu di zaman dulu pun, bahkan mereka juga baru berhasil di usia tua mereka gitu ya Bun.
2: Kalau penemu itu ya, selain dia coba lagi, coba lagi, try gitu ya, memang keberhasilannya di sudah uban dan sudah tua gitu.
1: Kita lihat aja deh foto Albert Einstein tuh udah putih semua rambutnya gitu ya Bun.
2: Yeah.
1: Di percobaan ke 1000 bahkan dia baru bisa berhasil.
2: Baru berhasil.
1: Nah kalau kita baru nyoba sekali, bahkan belum mencoba udah bilang gagal aja, lah
2: kapan lagi? Jadi gini, kalau menurut Bunda lebih baik gagal daripada tidak mencoba.
1: Lebih baik gagal daripada tidak mencoba.
2: Tidak mencoba.
1: Karena kita ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu sampai mana batas yang akan kita temui, sampai mana limit kita, sampai mana kita bisa berhasil mencapai sesuatu.
2: Iya, benar sekali.
1: Misalnya kalau kita mungkin sekarang berpikir kayak, ah udah di situ aja, atau mungkin terpengaruh oleh kata-kata orang nih ya Bun, biasanya ini yang paling mempengaruhi gitu kan. Kayaknya enggak usah deh gitu-gitu. Kayaknya itu kita sendiri yang akan rugi.
2: Benar sekali.
1: Karena kayak ketika orang sudah ngomong kayak gitu dan kita terpengaruh, ya kita bisa menutup jalan kita yang mungkin bisa berpengaruh lebih luas di masyarakat atau mungkin di dunia, bahkan nanti gitu ke depannya ya Bun. Ya kita sendiri yang akan rugi, kita yang tidak akan tahu kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi jangan dengarkan juga kata-kata orang yang justru mungkin malah menurunkan semangat. Jadi buatlah motivasi untuk diri kita sendiri juga ya Bun.
2: Kalau menurut Bunda benar sekali, selain motivasi kita harus grow mindset. Mindset kita juga harus kita ubah. Jangan fixed mindset. Oh saya gak bisa ini, oh saya gak bisa ini. Dimana kita yang tidak bisa, di situ mungkin ada peluangnya. Maka kita harus grow mindset. Kita harus bertumbuh. Berpikiran kalau Bunda mengatakan jangan kita fixed mindset, oh aku tidak bisa ini, oh ini bukan bidangku. Tapi kita harus mencoba dan mencoba.
1: Nah, badan kita aja selalu bertumbuh kok, growth kok. Kenapa pikiran kita juga enggak bertumbuh gitu ya. Kayak gitulah ibaratnya Bunda ya. Sama kok Bunda tenang aja. Jadi kan kayak badan kita juga bisa makin tua gitu, tumbuh. Gimana cara kita memaintain itu supaya kita bisa tetap sehat. Nah, sama dengan pikiran kita, kalau kita hanya menggunakan fixed mindset, tidak menggunakan growth mindset, nah kita sendiri akan stuck di situ.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke. Tapi Bun, ada gak nih mimpi berikutnya dari Bunda setelah S3 ini? Apakah masih tentang pencapaian pribadi atau lebih banyak tentang memberikan dampak lagi? Sebenarnya tadi udah kejawab sih Bun, tapi boleh lebih lanjut lagi deh.
2: Kalau menurut Bunda, S3 seharusnya tidak berhenti pada gelar kita dan publikasi, tetapi harus berlanjut menjadi gerakan literasi yang memberikan pemberdayaan yang berdampak. Jadi kedepannya kita, kalau bagi Bunda sendiri, kita harus ini ada awal. Apa karya-karya berikutnya yang harus kita berikan kepada masyarakat? Insya Allah Kak, ini masih dalam rahasia. Ini ada
1: proyek.
2: Insya Allah 1 atau 2 tahun mendatang, doakan ini akan sukses, akan berdampak untuk masyarakat. Amin. Bunda sedang membuat
1: apa Bun? Susah milih kata-katanya ya, karena masih rahasia ya, gitu ya Bun.
2: Membuat sesuatu yang berdampak untuk masyarakat, insya Allah.
1: Padahal tadi aku baru nanya apa sih Bun? Ternyata udah dibilang rahasia dulu. Jadi kita tungguin aja 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya Bun.
2: Ya, tapi prosesnya sudah, pengurusannya sudah, insya Allah ini adalah bentuk wujud cinta kami kepada masyarakat. Betul. Dari keluarga yang sedang kami perjuangkan.
1: Amin, bismillah. Amin. Ya Bun, insya Allah bisa benar-benar berdampak ke depannya ya. Nah Bun, kalau misalnya nih ada anak muda yang mungkin merasa kayak pendidikan tinggi itu kayaknya terlalu jauh deh buat dicapai sama mereka gitu, apa nih yang ingin Bunda bilang kepada mereka?
2: Bagi anak-anak muda di luar sana, pendidikan tinggi itu terlalu jauh, jangan terlalu memendekkan pikiran. Kalau menurut Bunda, yuk, ilmu itu bisa didapat, pendidikan tinggi juga bisa. Tidak ada istilahnya tidak mampu, tidak ada uang, itu tidak ada istilahnya. Namun, apa yang harus dilakukan? Banyak nanti beasiswa di luar sana, banyak nanti info-info yang akan bisa membuat kita lanjut untuk pendidikan. Apa yang harus kita punya? Semangat dan tekad. Semangat dan tekad untuk bagaimana kita bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena ada pun uang, tidak ada semangat dan tekad untuk memajukan diri kita, tidak juga bisa.
1: Memang harus dari dalam diri dalam itu sendiri. Kalau kita cuma FOMO ikut-ikutan orang juga gak bakal bagus juga ya.
2: Kalau cuma FOMO-FOMOan gak akan bisa.
1: Yang ada nanti udah masuk tapi gak selesai, sayang.
2: Gak selesai, sayang duit habis.
1: Iya, uang udah habis, kayak tenaga waktunya udah kepake, yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik itu malah justru disia-siakan. Ingat teman-teman, masih ada orang di luar sana yang pengen banget untuk mendapatkan posisi seperti kamu, tapi ketika kamu menyia-nyiakan itu sayang banget kan. Karena kayak lihat aja deh orang-orang di luar sana yang mungkin ada keterbatasan ekonomi, masih berusaha untuk tetap belajar gitu ya Bun. Bahkan mungkin ada, kita lihat aja deh di media sosial banyak banget beredar kayak mereka harus menyeberangi sungai segala macam, bahkan untuk menempuh pendidikan segitu tekadnya untuk bisa belajar. Masa kamu yang udah dapet keuntungan itu justru menyia-nyiakannya.
2: Benar sekali. Karena pendidikan itu adalah awal, langkah awal kita untuk masa depan kita, terutama untuk diri pribadi kita.
1: Jadi jangan bilang pendidikan tinggi itu nggak usah lah, tinggi-tinggi loh segitu-gitu aja. Jangan ngomong gitu. Nggak, belum tahu kedepannya. Karena mungkin ketika kamu sudah menempuh pendidikan baru, kamu terbuka lagi nih. Kayak Bunda mungkin terbuka lagi nih pemikirannya dengan diskusi bareng keluarga atau apa. Coba cari teman diskusi kali ya Bun.
2: Kalau menurut Bunda, kita emang harus punya teman diskusi. Dan teman yang memotivasi. Kalau bisa teman-teman yang sama-sama growth semuanya.
1: Betul.
2: Jangan teman-teman yang fake kita cari. jadi kita sama-sama berkembang, sama-sama maju
1: gitu. Carilah lingkungan yang benar sama-sama bisa mendukung untuk berkembang, bukan justru malah menjatuhkan mental kita sendiri.
2: Iya, benar sekali.
1: Tapi kalau misalnya kita harus merangkum nih, Bun, dalam tiga kata, ilmu, literasi, dan pengabdian, apa makna masing-masingnya bagi Bunda?
2: Oke. Kalau menurut Bunda, kalau ilmu itu bagaimana ini bisa kita berikan untuk orang, mentransfer untuk orang. Bagaimana menghasilkan gagasan dan pengetahuan baru. Pertama itu ilmu, selanjutnya pengabdian. Pengabdian itu ilmu yang dibagikan untuk memberdayakan orang lain. Selanjutnya tadi
1: ilmu, literasi, pengabdian.
2: Literasi kalau bagi Bunda sendiri yaitu adalah kontribusi. Kalau bagi Bunda ya, itu kontribusi untuk masyarakat. Kalau bagi Bunda sendiri.
1: Bunda.
2: Karena Bunda di kegiatan literasi inilah banyak berkontribusi untuk masyarakat.
1: Iya, luar biasa. Karena memang kayak dari cerita Bunda, banyak banget hal yang sudah Bunda lakukan untuk masyarakat, untuk lingkungan, yang gimana Bunda benar-benar kayak terjun ke lapangan, bahkan sampai nyebur sebasah-basahnya ya Bun, untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, ya kan Bun?
2: Iya. Jadi kalau bagi Bunda sendiri, S3 ini bukan puncak, namun ini adalah awal tanggung jawab Bunda, bagaimana lebih besar untuk masyarakat agar bisa Bunda memberikan kontribusi yang berdampak. Itu yang Bunda harus lakukan.
1: Nah, terakhir deh Bun, sesuai dengan judul kita, bukan sekedar gelar. Nah, boleh dong setelah perjalanan panjang Bunda ini, buat Bunda sendiri kasih paham mungkin ke teman-teman Produa gitu ya, bukan sekedar gelar itu apa sih?
2: S3 memberikan kapasitas, bukan hanya gelar. Dan menghasilkan pemikiran, bukan hanya ilmu. Di sini adanya kata literasi. Literasi itu adalah jalan untuk menyebarkan ilmu kita. Dan pengabdian. Pengabdian di sini adalah kontribusi kita untuk masyarakat yang lebih baik.
1: Wah, luar biasa. Kayak tepuk tangan dulu buat Bunda kayaknya ya, Bun. Dan terima kasih banyak Bunda untuk waktunya. Satu jam ini gak kerasa banget ya. Kita ngobrol-ngobrol seru dengan berbagai macam hal yang ada di dunia literasi ini. Dari yang mungkin dulu cuman bisa baca tulis aja segala macam, sekarang udah berkembang juga dengan berbagai macam teknologi. Tinggal gimana cara kita mengaplikasikannya juga, dan gimana tekad dan juga keinginan kita dari dalam diri, ya Bun?
2: Iya. Yeah.
1: Dan teman-teman Produa, dari obrolan ini juga kita belajar kalau misalnya pendidikan bukan cuma soal mengejar gelar, tadi kayak udah dibilang sama Bunda Sri, tapi tentang gimana ilmu bisa ngasih manfaat. Dan karena pada akhirnya gelar itu bisa tertulis di nama, tapi bermanfaatnya, kebermanfaatannya yang akan tinggal dalam ingatan seseorang. Benar? Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit dulu dari ruang dengar kamu dan dari YouTube channelnya RRI. Sampai jumpa lagi di obrolan inspiratif lainnya ya Bunda ya. Dan Bunda juga harus pamit ya Bunda. Kita akhiri dulu obrolan hari ini. Tetap semangat teman-temannya buat belajar, buat men-share ilmunya untuk orang-orang banyak. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.
2: Dadah, salam literasi. Oke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman, 2 jam 10.02 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ke Pro 2 Info. Kali ini informasi yang pertama datang dari masyarakat Jorong Aya Putih Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau, yang menggelar Kemah Merah Putih dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kegiatan ini sekaligus memperkenalkan kuliner khas setempat, Konjie Tolua Itia, dan diresmikan oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Batri Toresha untuk didorong menjadi warisan budaya tak benda. Next, ada Kementerian Ekonomi Kreatif yang memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Aceh Tamiang pasca bencana, dan dukungan diberikan melalui literasi bisnis, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan juga bantuan modal. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Presiden Prabowo yang mengatakan Nahdlatul Ulama merupakan institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Presiden Prabowo meminta bangsa tidak melupakan jasa ulama, dan Presiden Prabowo menyebut NU dan juga Muhammadiyah adalah aset bagi bangsa ini. Itu dia ragam info kita di pagi menjelang siang ini, teman-teman. Habis ini aku akan nemenin kamu dalam Zona Musik Kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman, berdua masih barengan sama Ica Maisa. Dan hari ini aku gak sendirian, siarannya jam 10 sampai jam 12 ini kita akan ditemenin, ada siapa sih? Halo, kenalan dulu dong.
1: Halo, Kak.
0: Siapa nih namanya?
1: Ya, perkenalkan, nama aku Laila, Kak.
0: Ya, teman-teman, berdua, aku barengan sama Laila akan nemenin kamu kali ini di zona musik kamu yang akan hadir dari jam 10 sampai jam 12 ini ya. Kita bakal puterin lagu-lagu spesial requestan teman-teman Pro 2. Kamu boleh request dari Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok ya. WhatsAppnya perlu aku sebutin lagi gak nih? Dan nomornya itu adalah 0811 kayak ini diktein anak kecil ya. Nah, jadi 0811 6699480. Sekali lagi di 0811 6699480 ya. Kita tunggu requestan kamu. Kali ini udah ada beberapa request dari TikTok. Ada siapa nih, Laila? Siapa yang di TikTok tadi? Yang, oh ya, udah aku aja deh. Aku Purnama tadi udah request Bayangan Cinta Yang Lalu, by Kim dan Nabila Taki ya. Terus juga ada dari Instagram, ada Cegil ya, tadi yang request itu Farisa Nawara 08. Terus juga ada Selena Grace Fit Andrianto yang di request dari WhatsApp ya, Sumpah Mati. Ini mana nih nomornya? Dari 08231396. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Selamat hari Senin. Aku Noxy. Request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Iya, siap. Boleh. Nanti ditungguin lagunya ya. Kita ke Kim dan Nabila Takiyah dulu, Bayangan Cinta Yang Lalu.

Budaya gak lahir dari internet. Budaya lahir dari kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Makanya, kalau pengen mengenal budaya daerah sendiri, jangan cuma mengandalkan informasi di dunia maya. Temui orang-orang yang masih menjaganya, dengarkan ceritanya, pelajari maknanya, dan kalau bisa, ikut mempraktikannya. Karena tugas generasi muda bukan cuma mengetahui budaya, tapi juga memastikan budaya tersebut tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan juga
1: Laila.
0: Yes, dan kita masih akan puterin requestan dari teman-teman Pro 2. Kali ini kita ke WhatsApp dulu lah ya, baru kita nanti ke IG dan TikTok gitu. Kali ini mana nih? Dari Kak Maria nih, pagi Kak, pagi. Aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina. Mau request lagunya Sabrina yang selesai. Tapi kita belum selesai kebetulan muterin requestannya ya. Nah, terus juga tadi ada juga dari Instagram yang request lagu yang sama juga, Selesai by Sabrina. Ada Kak Choi ya. Katanya semangat siarannya Kakak, thank you. Semangat juga buat kamu hari ini ya, Senin ini ya. Terus juga ada Kak Yana 00906. Semangat ya untuk kita semua, semangat dong, masa enggak ya kan. Ada Asri Rena juga, katanya selamat pagi, selamat beraktivitas semua, salam sehat. Sehat, harus sehat semua aja ya. Terus juga ada, aduh, https.les. Jadi kalau saya sama juga selesai ya, boleh nanti kita putarin. Terus ada siapa lagi nih, Laila?
1: Ya Kak, ada juga nih Kak, dari Siti Aisyah dengan judul Di Ujung Minggu. Dan juga ada nih juga dari Putra, Dewasa Itu Berat. Waduh, dari Suara Kayu.
0: Dewasa Itu Berat, tapi emang berat sih.
1: Iya sih Kak.
0: Tapi kamu kan belum sedewasa itu untuk bilang berat.
1: Belum Kak.
0: Tungguin aja tanggal mainnya. Asik, kayak mengancam ya. Tapi tungguin aja ya. Kita ke Sabrina Ledar dulu dengan Selesai.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ci, ke mall yuk.
4: Yuk, pulang sekolah ya.
3: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
4: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
3: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
4: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
3: Tapi aku suka, gimana dong?
4: Udah, nanti aja.
3: Gak apa-apa deh, beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
4: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
3: Gak apa-apa, yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Laila
1: dan aku Ica.
0: Ya, kali ini kita akan nemenin kamu pada siang hari ini.
1: Dan kita masih di zona musik kamu buat muterin requestan teman-teman Pro 2 lainnya ya.
0: Iya.
1: Next, kita bakal muterin lagu apa nih, Laila?
0: Ya nih Kak, ada request dari TikTok Rai Teh Hijau dan juga Bul Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadila.
1: Yang satu lagunya merayakan kehampaan, yang satu enggak sama nih ceritanya. Gimana sih nih kayak konsepnya? Ya udahlah ya. Terus juga di Instagram juga ada beberapa lagi, teman-teman. Ada pura-pura Leodra yang di request Sadi sama siapa aja nih, banyak nih. Ada Kak Zatia Vinovic ya. Terus juga ada Kak Lux, kayak salam sama semua pendengar aja boleh. Terus itu dulu ya. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, kita bakal puterin dulu lagu yang lainnya juga nanti. By the way, ada satu lagi yang kelupaan. Ada Gemini Underscore Girls Bittersweet by Madison Beer. Katanya untuk kakak yang lagi siaran aja, sehat selalu, siap boleh. Kita ke lagu yang pertama dulu, ada Tulus dengan
0: Teh Hijau.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di Zona Musik Kamu. Barengan juga sama
1: Laila
0: ya. Oke teman-teman Pro 2, kita bakal puterin lagu berikutnya. Kali ini dari Instagram dulu ya. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Gak salah apa-apa, tapi kalau merasa salah ya minta maaf aja dulu ya kan. Terus ada siapa lagi Laila?
1: Ada dari akun TikTok nih kak, akun berdua Setia Bonar.
0: Berdua banget nih akunnya, gak mau sendiri-sendiri
1: iya,
0: aja.
1: Iya sih kak. Terus ada lagi nih kak, Cinta Terakhir dari Setia Bonar juga.
0: Setia Bonar Cinta Terakhir.
1: Iya.
0: Iya, itu yang iya. Itu lagunya kak.
1: Iya lagunya.
0: Terus
1: kak,
0: satu lagi apa lagi? Satu lagi.
1: Dan satu lagi.
0: Yogi Nandes.
1: Yogi Nandes.
0: Ya menualah iya. Denganku dan Hendro Yasmoro ya teman-teman ya. Dan kita masih akan balik lagi ya teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana, tetap di
0: 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman-teman Pro 2, kembali lagi kita ke zona musik kamu. Kali ini kita akan memutarkan lagu yang berjudul 100 Hidup Lagi dari
1: Medra.
0: Medra.
1: Okay. 100 Hidup Lagi kita mau ngapain ya? Kira-kira ngapain? Kalau aku kayaknya cukup sekali aja deh hidupnya ya.
0: Iya, betul.
1: Capek banget kalau harus hidup 100 hidup lagi, ya Allah. Terus ada siapa lagi nih?
0: Dan ada lagi Samuel Cipta dari Princess Adeline.
1: Iya, okay. Ya. Lagunya Jaga Rasa ya tadi ya.
0: Iya, Kak.
1: Iya, Samuel Cipta Jaga Rasa ya di request sama Princess Adeline ya. Okay, boleh Jaga Rasa ya. Enggak bosan-bosan nih teman Pro 2 sama Jaga Rasa, kurian lihat emang laginya berbunga-bunga juga kayaknya ya. Terus juga ada Ariel Askarian juga, Andi Rianto Sumpah Mati yang tadi di request sama mana nih dia? Sumpah Mati Ariel Askar ya, dari Adi Yawati 18. Semangat caranya Kak Ica dari Sria Selalu. Nah ini Kak Sria Selalu, jadi aku bingung nama aslinya siapa ya. Ya udah lah pokoknya ya, pokoknya Sria Selalu dah yang selalu di hati. Alsi. Ya udah kita coba lah dengarkan yang 100 hidup lagi dulu ya.
0: Oke. Okay. Tetap di Pro 2 94,8 FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro2 masih barengan sama Ica Maisa. Tadi udah ada 3 lagu yang kita puterin. Kali ini ada siapa lagi nih yang kita bakal puterin? Kita udah makin mepet, jadi kita cepet-cepet aja ya.
1: Oke kak.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Kak It's Me, dengan judul Ed Sheeran.
0: Yang kita nyanyinya Ed Sheeran ya?
1: Iya, yang okay. Nyanyinya Ed Sheeran.
0: Dan dia kayaknya tadi minta dipilihin aja gak sih?
1: Iya ya.
0: Jadi kita pilihin aja lah ya.
1: Oke
0: okay. Kita pilihin yang Old Phone deh ya.
1: Iya, Old Phone.
0: Terus kali ini ada dari Instagram ya. Ada yang request Merkah dari Monica Christina. Itu underscore langs 31. Salam buat anak-anak Uing Bukit Tinggi.
1: Terima kasih kak.
0: Terus juga ada lagu Semesta dari Kendrick yang akan kita puterin. So don't go anywhere ya, sisa 15 menit lagi. Gak tahu cukup apa enggak, tapi semoga ya. Kita kayak share dulu dengan

0: Oke, teman-teman Pre-Due masih barengan sama Ica Maisa dan juga
1: Laila.
0: Dan kita udah di penghujung ya, Laila, iya, ya. Udah mau jam 12, sisa 3 menit lagi. Tapi masih ada dua lagu yang belum kita puterin rikasannya. Ada siapa aja? Dari kamu tadi ada gak satu lagi?
1: Ada kak, mm-mm. Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja?
1: Iya, dari Kezi Stephanie.
0: Yang request tadi siapa tuh?
1: Kak Ninda.
0: Kak Ninda harus Karwani ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita puterin. Terus juga dari Instagram masih ada satu lagi, Teganya Kau by Liodra. Untuk yang request Salah Apa Aku Fajar dan juga Selesai dari Sabrina tadi udah kita puterin ya kak ya. Dan buat teman-teman tenang aja, nanti di jam 12 aku akan balik lagi dengan program berikutnya. So tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, teman-teman Produa, still with me, Ica Maisa. Dan kali ini aku udah sendiri lagi. Dan kita akan lanjut ke Funtertainment, di mana informasi yang pertama dari dunia entertainment itu datang dari sutradara Avengers Endgame, Anthony dan juga Joe Russo, yang bilang nih kalau penting buat para penggemar Marvel Cinematic Universe MCU untuk nyaksikan dulu Avengers Endgame Encore sebelum nyaksiin Avengers Doomsday pada Desember 2026 nanti. Dan Avengers Endgame Encore akan tayang pada 25 September 2026 dan merupakan penayangan ulang Avengers Endgame 2019 ya. Dan ini juga ada tambahan sejumlah footage-nya juga nanti, teman-teman. Dan Hollywood Reporter juga bilang kalau durasi 145 menit Endgame Encore memuat sekitar 4 menit rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Dan saat ini Endgame itu udah mencatat pendapatan box office global sebanyak 2,79 miliar US dollar dan berada di posisi 2 pemegang rekor film terlaris sepanjang masa setelah Avatar 2009 yang meraih 2,9 miliar US dollar ya. Dan kalau perilisan Avengers Endgame Encore menghasilkan penjualan tiket yang cukup besar nih, film ini bisa banget menggeser Avatar 2009 dan itu jadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan teman-teman Produa, Avengers Doomsday juga akan berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam Thunderbolts di tahun 2025, di mana kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda ada di Avengers Wakanda dan New Avengers Earth 616, The Fantastic Four Earth 828, dan juga X-Men yang asli dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Doctor Doom ya. Film ini rencananya akan berdurasi 2 jam 45 menit. Lebih panjang dari Infinity War pada 2018, tapi lebih singkat dibanding Endgame pada tahun 2019. Dan sutradara Infinity War dan juga Endgame nih, Joe dan juga Anthony Russo kembali ke bangku sutradara untuk Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret War pada 2027 yang akan mengakhiri saga multiverse MCU. Dan menurut laporan Variety juga, para pemilik bioskop nih gembira banget nih dengan Doomsday karena terakhir kali Marvel Cinematic Universe mengumpulkan seluruh anggotanya itu adalah lewat Avengers Endgame di tahun 2019. Dan waktu itu film itu tuh mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan domestiknya itu 357 juta US dollar dan juga global 1,2 miliar US dollar ya. Kita tunggu aja Doomsday ya, tapi nonton dulu nih katanya Avengers yang ini ya, Endgame Encore ya. Karena bakal dirilis

Sebentar lagi teman-teman tungguin ya, jangan kemana-mana ya. Kita akan balik lagi dengan informasi dari dunia hiburan lainnya, tapi kita ke Liam Payne dan Hudson Stone dulu, Rhythm Only Right.

Oke, teman-teman Pro2, kita break dulu sejenak karena tepat di pukul 12.21 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi aku akan puterin satu lagu religi dulu buat kamu, ada Haris J dengan Oh Allah.

0: Oke teman-teman Pro 2, tepat di pukul 12.21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Baik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, "Seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa dan kita lanjutin lagi ya di Funtertainment kali ini. Di mana informasinya ini datang dari Kit Harington yang dikonfirmasi bakal memerankan Gilderoy Lockhart serial Harry Potter season 2. Dan bintang Game of Thrones itu akan menggantikan Nicholas Holt yang sebelumnya dipercaya untuk melakukan peran itu. Dan pergantian pemain ini terjadi seperti diberitakan oleh Deadline pada Senin 24 Agustus karena Nicholas Holt ini memutuskan mundur dengan alasan jadwal yang bentrok ya. Dan HBO harus menyesuaikan diri dengan dua proyek Holt yang sudah ada sebelumnya. Dan aktor Inggris itu sedang mempersiapkan beberapa proyek seperti How to Rob a Bank, Cocomelon the Movie, dan juga Man of Tomorrow serta The Creative Heaven. Sehingga bintang film Superman itu juga dilepaskan dari kontraknya. Dan HBO kemudian menghubungi Harrington yang saat itu bersedia bergabung dan sangat antusias juga nih untuk mengambil alih perannya. Meskipun secara teknis ini merupakan pergantian pemeran, Kit Harington bukan orang baru untuk semesta Harry Potter. Ia juga pernah mengisi suara Gilderoy Lockhart dalam Harry Potter The Full Cast Audio Edition yang dirilis akhir tahun lalu. Dan dalam video yang dirilis juga Audible saat itu, Harrington mengungkapkan kecintaannya pada buku-buku Harry Potter sejak masa kanak-kanak, termasuk usianya sama dengan Harry saat novel pertama karya J.K. Rowling itu terbitkan. Dan Harry Potter menjadi serial ketiga Harrington bersama HBO. Dan dia sebelumnya juga memerankan Jon Snow dalam 8 musim Game of Thrones ya. Aktor asal Inggris ini saat ini juga menjadi pemain reguler dalam serial HBO Industry. Dan Gilderoy Lockhart adalah karakter penting dalam buku kedua Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ya, dalam film keduanya diperankan oleh Kenneth Branagh. Ya, ia ini adalah penyihir yang dikenal sangat narsis, gemar menyombongkan diri dan terobsesi sama ketenarannya. Dan dia ini juga ahli banget nih dalam mantra penghapus ingatan dan direkrut oleh Dumbledore sebagai profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Dan sebagai pemenang 5 kali penghargaan Most Charming Smile, majalah Witch Weekly, Lockhart juga menulis banyak buku tentang makhluk-makhluk kegelapan dan berbagai pertemuan dengan makhluk-makhluk tersebut ya. Dan sementara itu syuting Harry Potter season 2 nya akan dimulai musim gugur 2026 setelah mendapat lampu hijau pada Mei lalu. Dan syuting ini dilakukan bahkan sebelum musim pertamanya tayang pada Desember 2026. Dan dalam versi serial karakter Harry Potter akan diperankan oleh Dominic McLaughlin. Sedangkan Alastair Stout itu memerankan sahabat Harry, Ron Weasley. Sementara Arabella Stanton itu memerankan Hermione Granger ya. Jajaran pemeran yang kembali juga tampil itu mencakup Nick Frost sebagai Rubus Hagrid, ada John Lithgow sebagai Albus Dumbledore, ada Papa Sidhu sebagai Severus Snape, dan juga Jane McTeer sebagai Professor McGonagall ya. Dan serial Harry Potter ini akan tayang di HBO Max dan buat teman-teman penggemar Harry Potter boleh banget ditungguin ya edisi terbaru dari Harry Potter ini, oke? Okay? Dan teman-teman kita masih akan balik lagi tapi kita mau puterin dulu satu lagu dari Fandom Highlight and Hand Yourself Something Special.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai teman Pro2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Cang Maisa di masih di Funtertainment ya. Last but not least, menuju jam 1 ini aku akan kasih info satu lagi di mana Paramount Pictures resmi akan menggarap sequel film balap legendaris Days of Thunder. Sequel ini ditargetkan akan rilis secara global di bioskop pada 2 Juni 2028 dan film baru ini bakal kembali menghadirkan Tom Cruise sebagai Cole Trickle ya. Dan karakter pembalap NASCAR yang pertama kali ia perankan dalam film orisinil pada 1990. Dan kali ini Chris akan adu akting dengan lawan main barunya yakni Anne Hathaway ya. Dan dalam film sebelumnya Nicole Kidman ini berperan sebagai peran utama perempuan yakni Claire Lewick ya, ahli bedah saraf yang menjalin hubungan dengan Cole. Dan sejauh ini belum ada nih kabar mengenai kemunculannya kembali dalam sequel terbaru. Dan kita tungguin aja ya, we'll see gimana sih nanti ini tampilannya Willow satu ini. Dan yang udah kangen banget sama Tom Cruise, kayaknya aku juga salah satu orang yang udah lama banget gak ngeliat Tom Cruise di layar lebar gitu ya. Kayaknya bisa banget jadi tontonan terbaru. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita di Funtertainment. Abis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya, Pro 2 Sports.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa. Dan kali ini kita udah ganti programnya. Kali ini kita bakal ngajak kamu ke dunia olahraga dulu ya. Kita bakal seru-seruan, kita bakal bahas informasi terbaru dari dunia olahraga. Kira-kira dari siapa sih datangnya ya informasi yang pertama ini? Langsung aja. Dimana kali ini ada Bilal Hasan ya, yang dapat pujian dari mantan juara UFC. Jadi di kemarin tuh kayak performa Bilal Hasan dalam debutnya di UFC itu ngundang pujian dari salah satu legenda sekaligus mantan juara, ada Henry Sejudo. Jadi Bilal ini menjalani debut di UFC hanya 3 pekan setelah menang dalam ajang Dana White Contender Series yang merupakan audisi masuk ke panggung pertarungan milik Dana White. Dan juga dia melawan Nelson Rojas yang juga punya rekor 9 kali tarung tanpa kalah. Nah, Bilal ini tampil agresif dan juga buat petarung Peru itu kewalahan. Meskipun sempat terjatuh nih ya, Bilal akhirnya bisa menuntaskan pertarungan dengan kemenangan KO pada ronde kedua. Wow, bisa mengalahkan juara tanpa kalah nih ya. Keren banget Bilal. Dan aksi Bilal dalam Octagon itu membuat banyak orang terkesima dan komentator, penonton, sampai juga legenda pun terperangah nih. Sejudo juga termasuk salah satunya. Dan pria yang pernah bertarung di kelas flyweight ini, kelas Bilal saat ini, itu nilai pertarungan berjuluk Indo Ninja, termasuk punya potensi. Dan gak cuma nyoroti kemampuan bertarung aja, tapi juga soal auranya ya.

Dan Sejudo juga mendukung Bilal untuk menghadapi Andre Lima yang juga menang dalam pertarungan di UFC Shanghai akhir pekan lalu. Apakah Bilal kembali bisa menaklukkannya Andre Lima nanti di pertarungan selanjutnya? We'll see, teman-teman. Dan kita masih akan bahas dari informasi olahraga lainnya. Tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kau.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Masih di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan beralih ke informasi olahraga lainnya, di mana kita akan ke bulu tangkis. Ada Dejan Ferdiansyah dan Apriyani Rahayu yang berhasil memenangkan gelar pertama mereka sebagai pasangan, maksudnya pasangan di lapangan ya. Dan gelar Pontianak International Challenge ini jadi modal berharga juga bagi Dejan dan juga Apri, di mana mereka berhasil merebut gelar juara usai mengalahkan ganda Taiwan Sheng Minglin dan juga Liang Qingsun dengan skor tipis 19-21, 27-25, 21-19. Dan kemenangan ini disambut bahagia oleh Dejan dan juga Apri. Dan bagi Dejan Apri, Pontianak International Challenge ini merupakan turnamen kedua mereka sebagai pasangan. Dan turnamen debut mereka itu adalah Taiwan Open 2026 bulan Juli lalu ya. Dan juga duet mereka berdua ini memang jadi salah satu racikan terbaru tim pelatih nih, dimana Dejan dan Apri sejatinya udah punya nama besar dan kini harus kembali mulai merangkak lagi nih dari turnamen level bawah untuk ngumpulin poin. Dan Apriyani Rahayu udah pernah juara Olimpiade saat berpasangan dengan Gracia Poli di ganda putri. Ia lalu memutuskan pindah ke ganda campuran setelah sempat berpasangan dengan sejumlah pemain lainnya di ganda putri seperti Siti Fadia Silva dan juga Leni Tria Mayasari. Dejan juga sempat menembus 10 besar ketika berduet dengan Gloria Emanuela Wijaja, dan lalu sempat juga berpasangan sama Siti Fadila Silva dan Bernadine Wardana sebelum berduet sama Apri. Wow, congratulations buat Dejan Apri ya. Semoga di turnamen-turnamen lainnya juga bisa nih kembali memupuk prestasi ya. Kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga lainnya, tapi kita ke Taylor Swift dulu kan, I Know It, I Know You.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kota Bukit Tinggi di pagi hari bukan sekedar soal udara yang sejuk dan pemandangan jam gadang yang ikonik. Di balik kabut tipisnya, ada derap langkah kaki yang konsisten menjahit jalanan kota. Ada ribuan orang yang sedang menjahit jarak antara titik start dan titik finish. Namun, jika kita melihat lebih dekat, mereka tidak hanya sedang berolahraga. Mereka sedang menyulam harapan melalui setiap ayunan langkahnya. Tren lari memang sedang memuncak. Di media sosial, kita melihat fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ia membuat banyak orang turun ke jalan. Salah satunya adalah Casey Kasem, seorang pegiat olahraga yang mengaku awalnya tertarik karena keramaian di dunia maya. Namun baginya, ada misi yang lebih personal di balik keikutsertaannya dalam tren ini.
1: Awalnya sih seru lihat. Sekarang kan banyak yang lari, yang FOMO. Terus lihat scrolling-scrolling Instagram sama TikTok kan lagi pada FOMO sama lari kan. Awalnya sih gitu, tertarik aja sih. Kayaknya seru juga nih dicobain cabur yang baru gitu. Basicnya sih kalau awalnya pernah di panjat tebing, di para layang, taekwondo, sama apa lagi ya? Olahraga rutin yoga, ponfit. Pokoknya hampir semua olahraga ada dijabanin. Bagus ya sebenarnya. Karena apalagi yang udah berumur seperti saya ya, emang harus rajin gerak, nggak boleh mageran. Pokoknya di masa tua nggak boleh ngerepotin orang.
0: Casey mengingatkan kita bahwa lari adalah investasi kemandirian. Tapi bagi sebagian orang lain, lari adalah sebuah mukjizat kesehatan. Mari kita dengarkan kisah Rahman Koto, seorang pelari yang kini sudah menaklukkan ajang maraton internasional, namun memulai langkah pertamanya dari sebuah keterbatasan fisik sejak kecil.
2: Saya suka lari karena saya dari kecil itu penyakitan, banyak penyakit. Salah satunya itu asma. Jadi sudah mencoba berbagai olahraga, taekwondo, renang, dan yang paling efektif itu untuk meningkatkan daya tubuh saya itu adalah lari. Dengan seringnya berlari itu, intensitas asma saya kambuh itu semakin jarang seperti itu. Itu pertama. Yang kedua itu lari itu kayak self healing. Ketika saya berlari, saya kayak bisa berbicara dengan diri sendiri, introspeksi diri, merencanakan planning-planning ke depannya. Jadi lebih banyak berbicara dengan diri sendiri seperti itu.
0: Dari asma menuju Tokyo Marathon 2024. Rahman membuktikan bahwa lari bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri di sepanjang lintasan. Namun, lari tidak selamanya menjadi perjalanan sunyi. Di Bukit Tinggi, semangat individu ini dijahit menjadi satu kekuatan yang kolektif melalui komunitas. Imam Al-Akbar, co-founder Beyond Run, melihat bagaimana komunitas menjadi ruang bagi masyarakat untuk melampaui batasan mereka bersama-sama.
3: Alhamdulillah sekarang sudah cukup terjadi peningkatan runner lah kita sebutnya, masyarakat yang mulai berolahraga lari, baik dari semua generasi, terutama dari ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya sampai bapak-bapak dan kakek. Termasuk kita lihat sekarang di lapangan Tengarai, yang biasanya kita masih bisa latihan lari speed di jam 7, kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena sudah track itu sudah penuh. Nah, lihat perkembangan ini sih sangat bagus karena pertama sih sudah mau keluar rumah buat bergerak, dapat matahari cerah, udara segar. Ada keinginan untuk mensosialisasikan olahraga lari ke masyarakat, terutama event lari, bukan olahraga, event lari. Dulu itu event lari itu dikenalnya itu hanya buat atlet aja. Jadi sekarang event lari itu tidak hanya buat atlet, justru buat bisa mewadahi banyak hal, salah satunya sport tourism. Jadi olahraga lari itu bisa dinikmati sambil berwisata oleh siapa aja. Biasanya yang dapat juara itu 1, 2, 3 itu hanya atlet. Nah sekarang diapresiasi semua teman-teman berlari supaya bisa mendapatkan rewardnya sendiri lah. Baik berupa itu medali ataupun catatan waktu pribadinya. Harapannya minimal Sumatera Barat punya event skala nasional sendiri yang bisa seperti keinginan seperti di Jawa-Jawa lah ya, ataupun Bali, yang bisa pesertanya 10.000 orang sehingga meningkatkan tingkat perekonomian dan pariwisata di daerah Sumatera Barat.
0: Di balik keceriaan komunitas, lari juga memiliki sisi kemanusiaan yang mendalam. Jarak yang ditempuh bukan lagi soal kilometer, tetapi soal berapa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk sesama. Inilah esensi dari Gerakan Nusantaran yang didirikan oleh Jurian Andika.
4: 13 tahun yang lalu, kita berpikir bahwa lari itu bagaimana biar ada manfaat untuk orang lain selain diri kita sendiri menyalurkan hobi. Lalu aku ketemu dengan Christopher Tobing dan beliau menyarankan untuk bagaimana kalau kita lari sambil berdonasi. Aku sampaikan juga, aku pengen lari pulang kampung dari Jakarta ke Koto Gadang, ke Bukit Tinggi. Itu, dan setelah kita hitung-hitung, ternyata lari dari Jakarta ke Koto Gadang cukup jauh ya, jadi butuh waktu 1 bulan kalau nggak salah. Sehingga kita saat itu, 2013, kita mulai dengan lari dari Jakarta ke Bogor. Akhirnya tahun lalu kita sudah finish di Bali. Ya, Nusantaran yang membedakan yang pertama jarak larinya ultra atau di atas full marathon. Yang kedua, pelari harus menggalang dana. Yang ketiga, Nusantaran venue-nya selalu berubah. Jadi finish line tahun ini merupakan start line tahun depan. Lalu setelah mendaftar biaya pendaftaran, dia diberikan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menggalang donasi dengan target minimal 1,5 juta. Setelah 2 bulan itu dia boleh berlari. Nah, kalau peserta yang tidak mencapai target donasi, dia nggak boleh lari. Donasi yang dikumpulkan oleh para pelari Nusantaran 100% disalurkan ke misi pendidikan. Dan kenapa pendidikan? Karena kami yakin sekali masa depan sebuah bangsa itu tergantung pada pendidikan anak-anaknya.
0: Namun, menyulam harapan di atas aspal Bukit Tinggi bukan tanpa kendala. Para pelari ini memiliki satu keresahan yang sama terkait fasilitas publik. Rahman Koto dan Imam Al-Akbar sepakat bahwa keamanan pelari di jalan raya masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.
2: Kalau harapannya pemerintah mungkin dengan semakin banyaknya orang berlari tentu harus ada fasilitas yang memadai juga untuk berlari itu sendiri. Salah satunya mungkin running track. Kemudian untuk pelari-pelari sendiri dengan berlari itu tentunya juga harus memperdalam atau memperkaya wawasannya terkait lari itu sendiri.
3: Harapannya karena sekarang ini antusias lari sudah cukup tinggi dan bagus, harapannya teman-teman lari ini difasilitasi untuk mendapatkan lapangan latihan yang layak, karena rute paling aman untuk latihan lari itu memang di trek. Karena kalau di jalan raya itu pasti akan bersinggungan dengan pengguna jalan lainnya. Nah, dengan adanya fasilitas trek lari yang cukup aman dan bagus, teman-teman ataupun ibu-ibu, anak-anak atau bapak-bapak bisa berlari dengan lebih aman, terhindar dari insiden yang tidak kita harapkan. Lapangannya tartan sih kalau bisa, biar merah-merah di sini kan bagus.
0: Senada dengan rekan-rekannya, Casey Kasia juga mengharapkan perhatian lebih pada kenyamanan area olahraga yang sudah ada, agar debu dan kondisi trek tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk hidup sehat.
1: juga untuk pemerintah Bukit Tinggi kalau bisa untuk lapangan ini diperbaiki. Jadi kita untuk yang lari juga nyaman. Biasanya kan saya lari di jalanan aja kan. Kalau di lapangan ini apalagi sekarang musim panas jadi sering berdebu ya. Ini karena semalam habis hujan makanya mau lari di sini gitu. Jadi kalau bisa dibagusin lah treknya. Jadi kita sebagai pelari juga aman gitu. Merasa nyaman juga.
0: Setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Ada yang berlari untuk kemandirian. Ada yang berlari untuk kesembuhan. Ada yang berlari untuk kebersamaan. Dan ada yang berlari untuk masa depan anak-anak bangsa. Teruslah melangkah, teruslah menjahit jarak. Karena di setiap ujung jalan selalu ada harapan yang menanti untuk disulam.

Masih barengan sama Ica Maisa, teman-teman Produebet. Ini udah disampai di penghujung kita ya. Kali ini aku akan sampaikan informasi terakhir dari pelatih Manchester United, di mana Michael Carrick memuji penampilan memikat Bruno Fernandes. Selain itu juga menurut Carrick, penampilan Kobbie Mainoo tak kalah memikat juga, di mana Fernandes dan juga Mainoo dimainkan sebagai starter saat MU mengalahkan tim promosi Ipswich Town di 5-2 pada pekan kedua Liga Inggris di Old Trafford Minggu 30 Agustus. Selain juga Fernandes dan Mainoo, lini tengah MU juga diisi Youri Tielemans dan Fernandes jadi yang paling menonjol dengan 3 gol dan 1 asis yang diberikan. Carrick ini mengakui saat sangat layak mendapatkan pujian atas aksinya saat melawan Ipswich, tetapi juru racik formasi MU itu menilai Mainoo itu tampil menawan di lini tengah The Red Devils ya. Dan Mainoo bermain selama 80 menit dalam laga MU versus Ipswich, dan berdasarkan data FootMob, Mainoo ini juga total melakukan 3 tackle, 2 intercept, dan 9 kali mengembalikan penguasaan bola. Dan selain itu nih, Mainoo juga memainkan 9 dari 11 duel selama berada di lapangan. Dia ini juga mencatatkan total jarak tempuh yang dijelajahi yang mencapai 8,8 km. Nah, laga melawan Ipswich ini merupakan pertama kalinya musim ini Mainoo main sebagai starter. Dan saat MU takluk 0-2 dari Hull City pada pekan pertama Liga Inggris, Mainoo ini baru masuk di babak kedua dan tercatat hanya bermain 23 menit. Tapi it's okay ya, ternyata penampilan dia kali ini yang dimainkan dari starter full ya babaknya, berarti dia mainnya itu benar-benar melawan stigma lainnya mungkin ya, kalau mungkin ada stigma buat fans-fansnya MU nih, karena MU sempat turun juga performanya ya, sekarang naik lagi nih kayaknya. By the way teman-teman Produa, saatnya kita akhiri dulu Produa Sport. Habis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya, kita akan masuk ke asiknya bisnis.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, teman-teman Pradua, hai, welcome back with Ica Maisa di satu jam terakhirnya aku barengan sama kamu ya, yang akan betul perjumpa kita hari ini. Kali ini kita udah ada di Asiknya Bisnis, yes. Ya pastinya akan bahas seputaran bisnis pastinya. Dan gimana bisnis atau usaha kamu hari ini, teman-teman? Semoga makin lancar dan makin rame ya. Dan kalau kita ngomongin soal jualan atau merintis usaha nih, pernah gak sih kayak kamu tuh kayak ngalamin momen dimana penjualan tuh lagi sepi banget? Rasanya kayak pengen ganti haluan atau malah kepikiran buat mutusin balik kanan ganti produk lain aja kali ya. Tapi tunggu dulu ya, jangan buru-buru. Jadi baru-baru ini ada saran menarik nih dari salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Nikomang Rosiani. Dia ini adalah salah satu pemilik PT Hasta Karya Rotenbi. Dimana beliau ini ngingetin kita nih, kalau dalam dunia bisnis dinamika naik turun itu hal yang wajar banget kok. Jadi pas penjualan lagi melambat atau pas lagi lesu, kita disaranin buat gak

terburu-buru berpindah bidang usaha. Kenapa? Soalnya setiap jenis bisnis itu pasti punya siklus pasarnya masing-masing. Jadi daripada buru-buru nyerah atau ganti haluan nih, momen sepi itu justru bisa kamu jadiin sebagai kesempatan masif buat hal penting lainnya. Mau tahu apa? Nah, nanti aku lanjutin di segmen berikutnya ya. Kita ke Anggis Dekepaki dulu dengan Dekat Denganmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Bu, lihat tuh si Ardi.
4: Mana?
3: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
4: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
3: Iya Bu.
4: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
5: Ayo, Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
4: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
5: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur, bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
3: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
5: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya untungnya aja gitu loh.
4: Iya deh. Dedemenan kamu tuh.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita masih di asiknya bisnis ya. Dan tadi kita udah bahas sedikit kalau pas bisnis lagi sepi tuh kita nggak boleh langsung panik atau buru-buru ganti setirnya nih ke setir yang lain ya. Nah, jadi momen pasar itu lagi melambat sebenarnya adalah waktu emas, teman-teman. Dan itu pastinya bisa jadi waktu kita buat melakukan evaluasi total juga. Jadi waktu omset kita tuh lagi turun, coba deh manfaatin waktu buat ngelihat kembali strategi jualan kita, terus perbaiki nih kualitas produknya atau malah mungkin nyiptain inovasi baru yang selama ini belum sempet nih kita eksekusi pas lagi sibuk-sibuknya. Jadi kalau kata Bu Rosyani nih ya, di situ tuh momentum buat nyiptain sesuatu yang beda. Jadi kunci utamanya tuh adalah pantang nyerah dan juga terus konsisten. Ingat, konsistensi itu bukan berarti kita diem aja pasrah sama keadaan, tapi kita tuh harus tetap fokus buat menekuni bidang yang udah kita kuasai sambil terus beradaptasi. Terus gimana nih? Selain dinamika pasar, kira-kira apa sih tantangan terbesar lainnya yang sering banget bikin pebisnis gagal konsisten? Nah, kita akan bedah itu di segmen selanjutnya. Kita dengerin dulu satu lagu dari siapa ya enaknya kali ini aku puterin. Kita ke lagu yang lagi viral juga di akhir-akhir ini ya. Kita ke Dua Lipa dulu dengan Training Season.

0: kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sampai jam Maisah di sini. Dan kalau kita ngomongin soal tantangan usaha nih, pasti yang terlintas di pikiran kita tuh adalah saingan bisnis atau mungkin kompetitor yang makin banyak gitu ya. Tapi tahu gak sih, ternyata tantangan terberat itu seringnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita justru. Loh, kok bisa, Cak? Gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman para pelaku usaha, rasa bosan, kehilangan konsistensi, atau mungkin terlalu sibuk ngeliatin pergerakan bisnis orang lain tuh justru yang sering bikin fokus kita tuh buyar. Nah, makanya penting banget buat kita tuh tetap percaya sama keunggulan produk sendiri. Dengan konsistensi yang dijaga-jaga terus-menerus dan juga dibarengi sama inovasi, usaha kita tuh gak cuma sekedar bertahan pas pasar lagi dingin aja, tapi juga punya daya saing yang jauh lebih kuat dalam jangka panjang. Jadi buat kamu yang lagi berjuang ngembangin bisnis, tetap semangat, jaga konsistensi kamu dan terus berinovasi ya. Momen sepi hari ini bisa jadi pijakan buat sukses besar kamu esok hari ya. Dan teman-teman tetap semangat buat semua bisnisnya. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada siapa? Ya tungguin aja ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, the love.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
0: In intermezzo.
4: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
5: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
4: Memangnya kenapa Opa?
5: Opa selupa, Oma pung nama.
0: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat sore teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu di Syabara. Kita hadirkan dulu raga informasi yang udah aku siapin buat kamu teman Pro 2 dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS ini menutup jalur pendakian Gunung Semeru teman Pro 2. Dan tentunya penutupan jalur pendakian Gunung Semeru karena adanya kebakaran lahan dan juga hutan atau karhutlah di kawasan Blok Ranu Kembang. Kebijakan itu berdampak langsung pada ribuan calon pendaki yang telah merencanakan perjalanan menuju puncak tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Dan tentunya tercatat seluruh pendaki terdampak semula dijadwalkan melakukan aktivitas pendakian pada 27 Agustus hingga 2 September 2026. Pratata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama ini mengonfirmasi bahwasanya detail jumlah pengunjung yang gagal mendaki akibat peristiwa tersebut, dan juga ia menggagaskan bahwasanya ada 1235 maksud aku pendaki yang gagal mendaki. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat ini menjadi cara paling efektif untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan. Namun hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan belum merata di sejumlah daerah terdampak karhutlah selama sepekan mendatang di Indonesia. Prakirawan BMKG Nur Rahmat Jadmiko ini mengamankan dan juga mengatakan bahwasanya hujan menjadi solusi alami yang paling efektif untuk membantu memadamkan karhutla. Dan tentunya menurutnya hujan perlu turun dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga berlangsung cukup lama agar api benar-benar segera mereda. And last not but least, sama Pro 2, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan juga Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran dana sekitar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Tentunya usulan tersebut juga mencakup 19 miliar untuk program Kementerian UMKM dan juga 622 miliar untuk pemulihan ekonomi akibat bencana Sumatera. Dan teman-teman berdua, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: pasti udah banyak yang gajian tanpa pernah dua. Dan bentar lagi buat kalian mungkin ada yang gajiannya tanggal 1, mungkin besok ya, bisa juga, boleh banget tanpa pernah dua. Di kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 3 sore ini sampai ke jam 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu, khusus buat kamu di hari ini tanpa pernah dua. Dari jam 3 kita temenin kamu dulu awal-awal dengan Minang Pres sampai ke jam 4 sama Pro 2. Dari jam 4 sampai ke jam 5 kita ada inspirasi kita yang bakal temenin kamu dengan membahas sosok-sosok inspiratif di hari ini. Dan kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 aku bakal temenin kamu dengan Pro 2 Break Time. Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 7 dengan Pro 2 Sunset. Dan nanti dilanjutkan dari jam 19 atau di jam 7 sampai ke jam 8 malam nanti dengan acara Musik Live Chat. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Di Minang Pred kali ini di jam 3 sore ini teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngomongin rumah gadang, biasanya udah langsung kebayang adalah bangunannya gitu ya, gonjongnya, atau mungkin rumah besar tempat berkumpulnya keluarga gitu. Tapi ternyata dalam proses pembangunan rumah gadang ini ada loh upacara yang mungkin belum banyak yang kita dengar. Namanya Bataga Tongga Tuo. Jadi Bataga Tongga Tuo ini bisa dibilang sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah gadang. Tapi menariknya teman Pro 2, proses itu enggak sekedar okay, hari ini kita mulai ya bangun rumah gitu. Enggak teman Pro 2. Ada prosesi adat dan juga doa bersama sebagai bentuk syukur sekaligus permohonan supaya pembangunan berjalan dengan lancar ya. Dan yang unik teman Pro 2, pembangunan rumah gadang ini juga punya caranya tersendiri nih. Dari mulai kerangka bangunannya disiapkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa ditegakkan di atas fondasi. Jadi ada proses khusus nih sebelum rumah gadang benar-benar berdiri. Dalam upacara ini juga ada berbagai simbol seperti ayam, tandan pisang, mayan pinang, dan juga tunas kelapa. Tentunya benda-benda kayak gini bukan sekedar pelengkap acara aja teman Pro 2, tapi mempunyai nilai dan juga makna tersendiri bagi masyarakat. Jadi dari sini kita bisa nih langsung, kalau misalnya masyarakat Minangkabau membangun rumah itu bukan cuma urusan fisik, ada doa, kebersamaan, dan juga harapan yang ikut dibangun bersama rumahnya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, upacara apa saja sih yang jarang banget kalian ketahui di Minangkabau. Nanti kita bahas lagi setelah ini, jangan kemana-mana, terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
2: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wait, hold up, stop.
1: Halo Tom Pro 2, masih di Slobot Kopal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih dalam acara Minang Pride atau di hari ini teman Pro 2 ya. Dan Tom Pro 2, mungkin sebagian dari kamu pernah dengar istilah turun mandi. Nah, ini dia merupakan tradisi Minangkabau sebagai bentuk rasa syukur atau kelahiran seorang anak sekaligus momen memperkenalkan bayi tersebut kepada lingkungan masyarakatnya ya.Tapi teman Pro 2, ada satu bagian yang cukup menarik nih, dan juga mungkin belum banyak diketahui nih dalam beberapa pelaksanaan turun mandi atau tradisi turun mandi ini. Dan tentunya penentuan harinya dikaitkan dengan jenis kelamin bayi. Waduh ya, ini unik banget nih. Jadi kalau misalnya bayi laki-laki, ini pelaksanaannya dilakukan pada hari atau tanggal ganjil. Dan sementara kalau misalnya bayinya perempuan, ini dilakukan pada hari atau tanggal genap. Nah, ketentuan ini merupakan bagian dari tata cara tradisi di sejumlah daerah. Jadi pelaksanaannya itu bisa berbeda sesuai dengan adat setempat. Dan tentunya proses ini secara tradisional juga dilakukan di batang air atau sungai, teman berdua. Dan tentunya...bayi ini dibawa dari rumah menuju tempat tersebut oleh orang yang berjasa membantu proses persalinan. Ada juga ya batiah bareh badulang, yaitu bareh yang digoreng dan juga menjadi bagian dari perlengkapan tradisi. Tentunya dalam konteks budaya, berbagai perlengkapan tersebut menjadi simbol rasa syukur dan juga kebahagiaan yang dibagikan kepada lingkungan sekitar. Jadi teman Pro 2, turun mandi ini sebenarnya bukan cuma tentang memandikan bayi. Di baliknya ini ada pengenalan anggota baru kepada masyarakat ya, dan tentunya rasa syukur keluarga dan juga hubungan sosial yang dibangun sejak awalkehidupannya. Dan nomor 2, kalau tadi kita membahas kelahiran, sekarang kita nanti masuk ke bagian lagi, ke bagian yang lain dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Kali ini bukan tentang bayi atau rumah, tetapi tentang bagaimana masyarakat menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin adat dan juga menjaga hubungan dalam sebuah kaum. Tapi nanti kita bakal bahasnya nanti nomor 2. Dan aku mau infoin, nanti kita bakal break di jam 15:30 tepat Pro 2 atau lewat 35, karena nanti tepat pukul 15:35 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan sama-sama kumandangkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. So sebelum berkumandangnya nanti seruan azan asyar, nanti kita hadirkan lagu bernuansa Islami tepat Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 4 di Slobot Kopal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Topo Pro 2 dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tepat pukul 15:35 waktu Indonesia Barat, kita kupadakan seruan azan asar untuk di sore hari ini. Dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selawat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Tema Pro 2, ada satu hal dalam adat Minangkabau yang mungkin kelihatannya simple banget nih Tema Pro 2, yaitu pasambahan. Tapi jangan salah, pasambahan ini bukan sekedar orang berbicara panjang menggunakan bahasa adat ya. Jadi pasambahan ini merupakan bagian penting dalam berbagai acara adat di Minangkabau nih Tema Pro 2. Dan tentunya di dalamnya terdapat proses berbicara dan juga menjawab secara teratur dengan memperhatikan sopan santun, penghormatan, dan juga kesesuaian dengan adat. Bahkan sebelum seseorang menjadi juru bicara dalam pasambahan, biasanya ada proses meminta persetujuan nih terlebih dahulu ya. Jadi gak asal tunjuk aja langsung ngomong gitu, enggak sama berdua. Dan yang menariknya lagi nih, ketika mendapatkan jawaban dari lawan bicara, pembicara biasanya mengulang atau memastikan kembali pokok pembicaraan sebelum memberikan respon. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kehati-hatian dalam berkomunikasi ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata anak muda sekarang, konsep ini sebenarnya relate banget. Sebelum ngomong sesuatu, kita harus tahu konteksnya dan pastinya siapa yang kita ajak bicara dan apa dampaknya. Maksudnya, makanya persembahan ini bukan hanya soal mempertahankan bahasa adat. Dia juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan santun, menghargai orang lain, dan bermusyawarah. Dan gak asal bicara, Tema Pro 2. Dan Tema Pro 2, padahal kalau misalnya dipahami lebih jauh ya, Bataga Penghulu atau pasambahan ini mengajarkan satu hal penting, yaitu sebuah gelar bukan cuma soal kebanggaan, tetapi juga tentang tanggung jawab kepada orang lain. Dan Tema Pro 2, jadi ternyata adat Minangkabau itu punya banyak banget upacara yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita Tema Pro 2 ya. Dan yang paling menarik, hampir semua punya pesan sosial, yaitu tentang keluarga, kebersamaan, komunikasi, tanggung jawab, sampai bagaimana kita menghargai orang lain. Karena mengenal budaya sendiri itu gak harus lewat buku sejarah ya teman-teman. Kadang cukup dengan bertanya, sebenarnya kenapa sih orang-orang dulu tuh melakukan tradisi ini? Nah, dari satu pertanyaan itulah kita bisa menemukan cara yang panjang banget tentang identitas Minangkabau. Dan Tema Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Minang Pride untuk edisi kali ini. Jangan kemana-mana, selain ini bakal ada inspirasi kita atau insight yang bakal dimiliki kamu dari jam 4 sampai ke jam 5 sore nanti. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, masih di Slowat Kewalapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan di jam 4.15 menit waktu di Jawa Barat, kita sudah berada dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk hari ini teman Pro 2 ya. Dan tentunya di Insta kali ini kita akan bahas sosok inspiratif yang akan kita hadirkan khusus buat kamu teman Pro 2 di hari ini. Nah, kira-kira ada siapa sih nanti yang bakalan aku infoin ke teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal spill di segmen berikutnya ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune aja dulu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu dengar lagu seperti Becak, Naik Delman, atau Burung Kakak Tua, mungkin yang muncul di kepala adalah kenangan masa kecil. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran siapa sih orang di balik lagu-lagu kayak gitu? Nah, salah satu nama yang punya kontribusi besar dalam lagu anak Indonesia itu adalah Ibu Sud teman Pro 2 ya. Nama aslinya adalah Sari Jahniung, yang kemudian lebih dikenal sebagai Ibu Sud, dan beliau ini lahir pada 26 Maret 1908 ya, dan dikenal sebagai seorang pemusik, pencipta lagu, dan sekaligus pendidik. Yang menarik teman Pro 2, Ibu Sud ini gak sekedar menciptakan lagu untuk hiburan aja. Beliau juga melihat musik sebagai salah satu cara untuk mendidik anak-anak. Makanya lagu-lagu yang diciptakan punya lirik yang sederhana, simple banget teman Pro 2, gampang diingat, tetapi memperkenalkan kehidupan sehari-hari dari lingkungan sekitar kepada anak-anak. Dan dari sini kita bisa lihat kalau misalnya sebuah lagu sederhana ternyata bisa punya tujuan penting ya, yang jauh lebih besar. Nah, sebenarnya bagaimana perjalanan Ibu Sud sampai bisa menjadi sosok penting dalam dunia musik? Nanti kita bakal bahas lain teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRB tinggi teman terbaik kamu. Taman Pro 2 kita masih di Insta di jam 4:53 waktu Indonesia Barat ya. Dan ternyata Ibu Sud ini punya latar belakang yang dekat dengan dunia pendidikan. Beliau dikenal memiliki perhatian besar terhadap anak-anak dan juga pendidikan melalui musik, Taman Pro 2. Dan pada masa itu lagu anak-anak berbahasa Indonesia itu belum sebanyak sekarang ya. Dan tentunya Ibu Sud kemudian menciptakan lagu yang benar-benar dekat dengan kehidupan anak-anak. Misalnya tentang kendaraan, alam, hewan, sampai aktivitas sehari-hari. Lagunya nih kayak Naguna Delman misalnya ya. Ini membuat anak-anak mengenal suasana perjalanan menggunakan Delman. Ada juga becak yang memperkenalkan salah satu kendaraan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi kalau sekarang kita kenal konsep belajar sambil bermain, Ibu Sud sebenarnya udah menggunakan pendekatan yang mirip dengan melalui lagu ya. Dan tentunya anak-anak juga bisa menyanyi bersenang-senang sekaligus mengenal lingkungan mereka. Dan nomor kedua dari kisah Ibu Sud, kita belajar satu hal, yaitu karya yang sederhana atau simple itu bisa punya umur yang panjang ketika dibuat dengan tujuan dan juga ketulusan. Tentunya Ibu Sud juga menciptakan lagu yang dekat dengan dunia anak-anak, tapi tanpa disadari lagu-lagu itu kemudian menjadikan bagian dari memori banyak generasi Indonesia. Hari ini kita hidup di zaman ketika siapapun bisa membuat music dan juga menyebarkan lewat media sosial. Tentunya lagu juga bisa viral nih dalam hitungan hari ya, tanpa tantangannya. Tapi tantangannya dia adalah bagaimana membuat karya yang gak cuman rame sesaat, tetapi juga punya sesuatu yang bisa ditinggalkan juga. Dan tentunya Ibu Sud ini udah menunjukin ya teman Pro 2 bahwasanya music itu bisa menjadi hiburan sekaligus pendidikan. Dan mungkin inilah alasan kenapa namanya masih terus dikenang sampai sekarang. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya suatu hari kamu kayak dengerin lagu anak-anak yang dulu sering banget kamu nyanyiin, coba deh, jangan cuma bernostalgia aja. Ingat juga bahwa di balik lagu sederhana kayak gitu ada sejarah panjang banget tentang bagaimana musik digunakan untuk mendidik dan juga membentuk generasi Indonesia. Teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta untuk hari ini. Selain ini bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

masa kecil Bahlil, dan tentunya ini bakal diangkat jadi serial animasi yang viral banget. Dan kisah masa kecil Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini diangkat menjadi serial animasi melangkah dari timur, dan tentunya serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube tersebut udah ditonton 743 ribu kali. Wow. Dan tentunya ini pada episode pertama aja loh. Kita belum nengok episode kedua sebakal meriah apa, sepenasaran apa. Nanti kita bakal bahas lanjut lagi sama Pro 2. So jangan kemana-mana, terus saya Condi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya semuanya ya. Dan kita masih di break time kali ini di jam 5:27 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih pembahasan kita, teman-teman ya. Dan masih tentang film masa kecil Bahlil atau menteri kita, yaitu Bahlil Lahadalia ya. Karena ini digarap oleh studio Patopo Animation Bandung. Dan ini udah tayang resmi pada Rabu, teman Pro 2 ya, which is di tanggal 25 Agustus kemarin 2026 ya. Dan tentunya alur ceritanya ini ternyata dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Dan tentunya karakter utama bernama Baha ini digambarkan berjuang ya, mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasannya. Dan tentunya peluncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional, teman Pro 2. Jadi Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung ini memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Dan tentunya keterangan pers tersebut mencapai jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi pada Senin hari ini 31 Agustus 2026. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi jauh, so jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Red FM。
1: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
9: Sa, temenin kakak belanja yuk.
10: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
9: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
10: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
9: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
10: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
9: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
10: Siap kakakku.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Top Obrol 2, kalau tadi kita udah ngobrolin soal melangkah dari timur ya, sekarang kita bakal masuk ke hal yang menurut aku nih justru menarik banget nih dari serial ini, Top Obrol 2. Karena memang ternyata serial ini bukan cuma dibuat sebagai tontonan animasi biasa nih. Ada visi besar yang lebih gede banget, yaitu memperkenalkan kisah-kisah dari Indonesia Timur kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Dan menurut aku nih, Teman-teman Pro 2, animasi memang jadi salah satu media yang kayaknya cocok banget ya. Cocok banget buat melakukan hal ini. Kenapa? Karena memang animasi itu bisa membuat cerita sejarah, budaya, sampai tokoh, kisah tokoh tertentu itu jadi lebih gampang diterima, terutama untuk anak muda. Dan tentunya kadang kalau misalnya kita dengar kata sejarah ya langsung kebayang itu kayak buku tebel gak sih, Teman-teman Pro 2? Atau mungkin kayak tanggal penting, nama tokoh, terus kayak harus ngafal banyak hal gitu ya. Istilahnya kayak IPS gitu, Teman-teman Pro 2 ya. Padahal sejarah sebenarnya punya banyak cerita menarik kalau misalnya kita kemas dengan cara yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, Melangkah dari Timur ini mencoba membawa cerita itu ke ruang digital. Jadi kita bisa mengenal kisah dari Indonesia Timur lewat format yang lebih ringan dan tentunya visual juga. Dan yang paling menariknya lagi, Teman Pro 2, proses pengerjaan serial ini ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan pejabat yang bersangkutan. Artinya karya ini memang lahir dari inisiatif tim kreatifnya sendiri. Dan tentunya dari sinilah kita bisa melihat nih kalau misalnya industri kreatif Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar banget. Apalagi animator lokal ya, yang gak cuma bisa bikin karakter fiksi atau mungkin cerita hiburan, tapi juga bisa mengangkat sejarah budaya dan juga tokoh nasional menjadi sesuatu yang relevan buat generasi sekarang. Jadi buat Teman Pro 2 ya, yang suka nonton animasi, mungkin mulai sekarang jangan cuma lihat animasinya sebagai hiburan aja ya. Bisa jadi dibalik 7 menit tayangan ada cerita Indonesia yang sebenarnya belum pernah kita kenal sebelumnya. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Sejen kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: irama yang kita dengar ini sungguh dinamis dan memikat hati. Etnis Minang menyebutnya dengan talempong, warisan seni bernilai tinggi yang telah melintasi berbagai generasi. Inilah talempong dari ranah Minang. Alat musik pukul ini memang identik dengan irama yang bernuansa keceriaan. Karena sejak dijadikan sebagai salah satu alat musik khas Minangkabau, talempong bertujuan untuk menghidupkan suasana dalam berbagai kegiatan. Dulunya, talempong hanya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan atas dan terhormat, karena dianggap sebagai salah satu lambang kebesaran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat pun belajar mengolah kuningan untuk dibentuk menjadi talempong, yang akhirnya menjadi alat musik yang berbeda dengan alat musik lain di Sumatera Barat. Seperti yang diungkapkan oleh Romi Chandra, pegiat musik tradisional Minangkabau.
1: Yang membuat talempong beda dengan alat musik lain di Sumatera Barat dari bentuknya dan dari bahan pembuatannya, yaitu bentuknya seperti gong kecil, gong yang seperti gamelan Jawa, dan bahan pembuatannya itu dari kuningan.
0: Calempong atau talempong ini merupakan alat yang berupa lingkaran dengan diameter 15 hingga 17,5 cm. Inilah yang membuat talempong memiliki nada yang bervariasi. Selain itu, faktor ketebalan juga menentukan nada. Semakin tebal talempong itu, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Semakin tipis, maka semakin rendah nadanya. Bagian bawahnya berlubang dan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol. Ini merupakan tempat untuk dipukul ketika talempong dimainkan. Bahkan dalam memainkan talempong pun ada beberapa cara.
1: Talempong atau calempong dimainkan dengan cara dipukul. Ada yang dalam posisi duduk dan ada pula dengan dalam posisi berdiri.
0: Talempong yang dimainkan dengan cara duduk disebut talempong duduk. Talempong diletakkan di atas standar yang tersusun rapi serta berukuran rendah, sehingga bisa dimainkan sambil bersimpuh di atas tikar. Pada zaman dahulu, talempong duduk selalu berada di setiap rumah gadang atau rumah adat Minang, yang dimainkan oleh anak gadis sebagai pengisi waktu senggang mereka. Sementara, talempong yang dimainkan dengan cara berdiri disebut talempong paci, yakni memegang talempong dengan ibu jari. Dalam memainkan alat musik talempong, dibutuhkan pemahaman dan kejelian, bukan hanya sekedar memukul, tetapi juga harus mengetahui bagaimana teknik memukul yang benar. Sehingga, dengan menggunakan teknik memukul yang benar, maka nada-nada pada talempong tidak akan mengalami penurunan atau penaikan. Pemain talempong di Minang dahulunya tidak mengenal nada do, re, mi, fa, sol. Akan tetapi, orang yang memainkan alat musik talempong ini mengutamakan keharmonisan bunyi. Seiring perkembangan zaman, untuk nada yang akan dihasilkan dalam talempong bisa dicari menggunakan toner. Alat musik pukul ini dulunya hanya dimainkan oleh satu orang saja, sehingga tekniknya lebih bagus dan penghayatannya pun lebih maksimal. Sedangkan saat ini, talempong telah dimainkan secara berkelompok. Dengan keharmonisan dalam sambung-menyambung nada, alunan musik talempong menjadi jauh lebih indah. Belum lagi ketika alat musik pukul ini dikolaborasikan dengan alat musik lain seperti saluang, rabab, gandang, dan balci. Sungguh menggirangkan hati. Saat ini, musik talempong telah berkembang dalam bentuk garapan musik iringan tari dan komposisi musik yang bersifat kontemporer tradisi. Tidak hanya sebagai musik pengiring tari dan berbagai acara adat, namun alat musik talempong juga dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu identitas Minangkabau. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Nah, Pak Bro 2, gak terasa kita udah sampai di segmen terakhir di break tiap hari ini, Pak Bro 2. Kalau kita tarik kesimpulan dari melangkah dari timur, ada satu hal yang menurut aku cukup penting nih, teman Pro 2 ya. Karya lokal itu gak harus selalu tampil dalam bentuk yang serius supaya bisa diperkenalkan Indonesia. Enggak, teman Pro 2. Justru dengan animasi, cerita yang mungkin sebelumnya terasa jauh lebih jauh bisa dibuat lebih dekat dengan generasi muda saat ini. Apalagi Indonesia Timur itu kan punya banyak, begitu banyak cerita ya, budaya, tokoh, dan juga sejarah yang mungkin belum tentu sering muncul di ruang publik digital, teman Pro 2. Dan kehadiran karya seperti ini bisa membuat atau membuka kesempatan supaya cerita-cerita tersebut makin dikenal lagi nih, teman-teman. Dan teman Pro 2 ya, dan juga nih bisa menjadi bukti kalaunya kreativitas anak bangsa itu sebenarnya punya ruang yang luas banget. Dan kita punya animator juga, ada ilustrator juga, punya penulis cerita sampai kreator digital yang bisa mengolah kekayaan Indonesia menjadi karya yang menarik. Jadi bukan cuma soal siapa yang membuat animasinya ya, tapi juga cerita apa yang ingin kita bawa ke generasi berikutnya. Karena memang kalau kita bukan kita yang ikut mengenalkan cerita Indonesia, siapa lagi nih, teman-teman? Dan mungkin satu hal ya, satu serial animasi berdurasi sekitar 7 menit ini, seseorang yang sebelumnya gak tahu apa-apa tentang sebuah tokoh atau kisah dari Indonesia Timur akhirnya jadi penasaran nih, dan juga mulai mencari tahu lebih jauh ya. Dan menurut aku sendiri itu justru salah satu kekuatan terbesar dari karya kreatif. Jadi gak harus langsung ngubah dunia, kadang cukup bikin satu orang penasaran, lalu dari rasa penasaran itu muncul keinginan untuk mengenal Indonesia lebih jauh lagi. So buat teman Pro 2, melangkah dari timur itu bukan cuma tentang animasi, ini juga tentang bagaimana cerita dari bagian Indonesia yang mungkin jarang kita dengar bisa mendapatkan tempat di ruang digital. Semoga semakin banyak ya karya lokal yang berani membawa cerita lagi dari berbagai daerah Indonesia ke layar kita. Terutama mungkin besok next bisa dari Sumatera Barat kali ya. Karena Indonesia itu luas ya, cerita itu juga banyak. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya dan juga menceritakannya dengan cara yang dekat dengan generasi sekarang. Teman-teman, dua informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara break time untuk di hari ini. Semoga waktu istirahat kamu terbantu ya, tertolong. Sejangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu. Terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan teman-teman balik lagi di Prodo RRI Bukit Tinggi dalam acara untuk di hari ini di jam 6:12 waktu Indonesia Barat dalam acara Prodo Sunset, teman Prodo ya. Dan untuk topik kita atau tema kita hari ini yaitu tentang bulking and cutting. Perlu nggak sih sebenarnya buat cowok? Nah, ini dia yang bakal aku bahas teman Prodo ya. Dan teman-teman tentang si bulking dan juga cutting ini, kalau misalnya kalian sering lihat konten fitness di medsos, ini pasti familiar banget deh sama istilah yang tadi aku sebut. Jadi bulking ini kan biasanya dikaitkan dengan fase membangun massa otot ya, dan sementara cutting ini adalah fase mengurangi lemak tubuh supaya otot terlihat lebih jelas. Nah, tapi sebenarnya teman pro dua istilah ini bukan sekedar soal makan banyak lalu makan dikit, enggak. Ada latihan makanan, ada latihan ya, makanan juga, ada istirahatnya juga, dan juga kondisi tubuh yang harus diperhatikan nih. Yang paling penting ini adalah jangan sampai kita menganggap semakin besar otot berarti semakin sehat. Waduh, salah banget ya. Apalagi buat remaja yang tubuhnya masih mengalami pertumbuhan, target utamanya justru membangun kebiasaan olahraga dan juga pola makan yang seimbang. Jadi kalau misalnya kamu ya baru mulai nge-gym, jangan perlu buru-buru deh mikirin kayaknya aku harus bulking deh, bulking dulu atau mungkin cutting dulu kali deh. Fokus dulu teman pro 2 ya untuk membangun fondasi yang sehat. Nah, kalau misalnya sudah tahu konsepnya, sekarang nanti kita bakal bahas apa saja yang sebenarnya dibutuhkan ketika seseorang ingin meningkatkan kekuatan dan juga massa otot. Nanti kita bahas sama pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2 untuk informasi di sore hari ini menjelang malam teman pro 2 ya, untuk azan maghrib ada di jam 6:31 waktu Indonesia Barat. Nanti kalau sama teman pro 2, kita hadirkan juga lagu-lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran sebelum berkumandangnya seruan azan maghrib ya. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan pro 1 RRI Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus stay tune di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ربنا.

Mang إنك لا تخلف الميعاد.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita di sore hari ini untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan dari studio segera berkumandang suara azan, pertanda masuknya waktu sholat untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Slobat Kepala Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Gak kerasa udah hampir lewat 54 menit. Kita meninggalkan pukul 6 di hari ini ya, teman Pro 2. Dan itu tandanya kebersamaan kita hampir selesai nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan jangan lupa makan malam teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang bulking dan juga cutting teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu cowok dan baru mulai latihan, gak perlu langsung berpikiran tentang harus bulking atau harus cutting nih. Mulai dari yang sederhana dulu aja teman Pro 2, yaitu tentukan tujuan yang sehat. Misalnya ingin lebih kuat, lebih bugar, atau ingin konsisten olahraga ya. Yang kedua, pelajari teknik latihannya. Jangan mengejar beban berat atau tekniknya yang belum benar. Jadi latihan kekuatan yang dilakukan dengan pengawasan dan juga teknik yang tepat jauh lebih penting daripada sekedar mengangkat beban sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, pastinya makan seimbang teman Pro 2. Jadi pastikan ada sumber protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah dan cukup cairannya. Dan yang keempat, jangan lupakan istirahat. Tubuh bukan mesin yang harus dipaksakan latihan setiap hari ya. Dan yang terakhir, jangan bandingkan proses tubuh dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya referensinya adalah foto atau video medsos yang bisa dipengaruhi pencahayaan, pose, filter dan juga kondisi tubuh yang berbeda. Jadi bulking dan juga cutting itu memang istilah yang populer di dunia fitness ya. Tapi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang masih muda, jangan jauh yang jauh lebih penting itu adalah tubuh sehat, latihan dengan aman, makan cukup dan juga membangun kebiasaan yang bisa bertahan lama. Karena badan kuat itu bagus, tapi sehat tetap nomor satu. Teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset. Nanti setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Gue sama-sama kita mendengarkan musik live chat ya hari ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, Tama Pro2, selalu kita bergabung dengan Pro2 RRI Bukit Jakarta. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai informasi yang pertama, teman Pro2, kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4 terungkap dalam acara Juju Fest 2006. Jadi studio MAPPA ini memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arcaling Game. Jadi Juju Fest 2006 berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2006 di K Arena Yokohama di Jepang, teman Pro2. Dan tentunya dalam acara tersebut, akun resmi Jujutsu Kaisen Tour membagikan visual baru yang menampilkan Sukuna. Jadi visual tersebut memperlihatkan tangan merah menyiramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Dan tampilan ini menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir dalam kelanjutan cerita. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tampang Pro2, aktris Shailene Woodley ini akhirnya mengungkapkan kisah di balik batalnya kemunculan Mary Jane Watson dalam The Amazing Spider-Man 2. Jadi Woodley ternyata udah menjalani syuting untuk karakter tersebut, Tampang Pro2, dan sebelum pihak produksi memutuskan untuk menghapus seluruh adegan dari film itu. Jadi pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Woodley dalam wawancara SAG-AFTRA Foundation Conversation lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis. Dan dia ngaku baru mengetahui adegan Mary Jane tidak ditampilkan sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syuting film tersebut. Dan the last not but least, semua Pro2, untuk informasi di sore hari ini, sutradara harusnya horor Reza Octavian atau Reza Arab ini siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Tentunya langkah tersebut diambil setelah potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop beredar di medsos. Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun Ekspatriarki Basi. Akun tersebut disebut menyebarkan rekaman adegan harusnya horor disertai tulisan bernada hinaan. Dan Reza juga mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut. Dan dia juga menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film, tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan. Dan teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di Pro2 Info kali ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta. Gue udah sama-sama kita ngikuti musik live chat untuk di hari ini. So, aku pamit dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Gobal Pro 2 ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yo?
0: Hah?
1: Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke,
1: kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajui Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Aljui Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, bener Meme ya, Meme.
1: Iya Meme. Dipanggil Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat jurusan lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi. Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di

0: 2019 di Jakarta. Finalis.
1: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
0: Itu SMA.
1: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan, gimana ceritanya?
0: Ceritanya lumayan long story.
1: Oke, gimana?
0: Jadi
1: gimana?
0: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
1: Oke.
0: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
1: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
0: Nah, kayak terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
1: Terus
0: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
1: Itu lomba apa namanya?
0: Icing World.
1: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, yeah. Terus.
0: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
1: Oke. Udah mulai hopeless ya.
0: Iya, udah mulai.
1: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
0: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa. Gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
1: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
0: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
1: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
0: Iya.
1: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
0: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12.
1: Oke.
0: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
1: Oke. Okay.
0: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
1: Jadi mulai lagi ya.
0: Kayak gitu.
1: Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya itu ada nggak sih?
0: Aduh,
1: cowok-cowok ya, cowok.
0: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
1: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh kalau idol top idol 14 yang cowok.
0: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Josh sih.
1: Oh, Josh berarti.
0: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
1: Oke, sering ribut berarti.
0: Sering ribut. Gak tahu kenapa. tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Mm-mm. Tapi kalau lagi baik-baik, ada

0: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
1: Bang Dandi ya?
0: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
1: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
0: Siapa ya?
1: Apa Medra? Bukan ya?
0: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
1: Okay.
0: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak pernah terdengar kata-kata yang ingin menyerah gitu.
1: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
0: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
1: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
0: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
0: Niki dan Keiko.
1: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
0: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
1: Betul.
0: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Okay.
0: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
1: Alright.
0: Gitu.
1: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
0: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
0: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
0: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
0: Iya, Medragon.
1: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: gini ini
1: ya. Ya kalau karena perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih, itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya. Aku nggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis.
1: Aku
0: suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chess kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
1: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba
1: aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka tuh punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan enak banget. Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Dong, bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Taca ho. Taca worship.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang juga. Lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Utama Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lunapod Kepala Prodi FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Salvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Senin ya, tanggal 31 Agustus tahun 2026. Nah ini hari terakhir di bulan Agustus dan besok udah tanggal 1, yeay gajian. Ya, dan teman-teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan sejarah dalam seminggu, dan kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa sejarah ya yang terjadi di minggu ini, minggu terakhir gitu ya. So, buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja pokoknya ya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, selain menjadi seorang pejuang, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Diponegoro menguasai berbagai ilmu, mulai dari agama Islam, filsafat Jawa, hingga ilmu kealaman. Pengetahuan yang luas ini memungkinkannya untuk merumuskan strategi perang yang cerdas dan menginspirasi rakyatnya. Selain itu, sang pangeran juga memiliki kemampuan diplomasi yang ulung. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan priayi, ulama, maupun rakyat biasa, untuk bersama-sama melawan penjajah Belanda. Kemampuan diplomasinya ini juga terlihat dalam upaya beliau menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pradua masih bareng aku tentunya di malam hari ini di ajang sejarah dalam seminggu ya. Dan teman-teman Pradua, kalau bicara soal sejarah nih, ada banyak peristiwa yang terjadi gitu. Kayak misalnya di bulan Agustus ini sendiri, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu tuh dalam satu tanggal itu ada beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya itu menyangkut dengan sejarah-sejarah di tahun-tahun sebelum Masehi ataupun setelah Masehi, kemudian juga di abad-abad pertengahan atau misalnya di abad-abad modern gitu ya. Nah, karena berhubung sekarang di tanggal 31 ya, jadi aku mau bahas, jadi di tanggal 31 Agustus itu ada hari kemerdekaan di Malaysia ya. Dan Abdul Hamid II ini menjadi Khalifah Utsmaniyah setelah saudaranya tirinya Murad V dijatuhkan di tahun 1876. Di tahun 1888 korban pertama Jack the Ripper ditemukan tewas di London. Jadi ada sejarah gitu ya. Dan di tahun 1997 Putri Diana dan kekasihnya Dodi Alfait tewas pada satu kecelakaan mobil di Paris. Dan inilah yang mengawali banyaknya teori konspirasi mengenai hal itu ya. Kemudian di tahun 1991 Kirgistan memerdekakan diri dari Uni Soviet. Di tahun 1957 Malaysia meraih kemerdekaan dari Inggris. Kemudian di tahun 1920 tentara Polandia dipimpin pasukan berkudanya mengalahkan tentara merah Bolshevik dalam pertempuran Komar.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sejarah dalam seminggu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini bakalan ada story of the day. Tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan

0: 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih barangku tentunya ya. Dan kali ini kita ada di ajang Story of the Day. Kayaknya udah ada yang tersambung nih, mungkin kita sapa dulu, halo. Oh, mati. Kirain tadi ini ya bisa tersambung gitu loh. Tapi ternyata nelfon lagi, oke. Kita sapa dulu, halo, selamat malam. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Ini sama Uda Roni.
0: Oh, Uda Roni. Iya, Uda, apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Uda Roni sama siapa nih?
0: Sama Selfie.
1: Oke.
0: Iya, sama Selfie lagi.
1: Iya, kok suaranya mungkin anjir lagi ya.
0: Hmm? Iya.
1: Makin emot-emot lagi gitu.
0: Iya. Oke. Doro nih, malam hari ini mau cerita atau mau request lagu? Request lagu boleh. Mau request lagu apa nih, Doro nih? Halo?
1: Iya, yang baru apa? Yang ada?
0: Ya, banyak. Seperti kemarin.
1: Seperti kemarin ya, dari cewek disebutkan lah.
0: Dari cewek, ada Agatha Chelsea, ada Anggis Devaki, ada Aneth Baraswara, Fatin.
1: Dari Fatinnya, Fatin.
0: Fatin aja, tidur siang ya. Oke, ya. Salamnya buat siapa udah?
1: Salam ya, pertama untuk Sophie ya.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: Ya, salam juga untuk penyiar RRI Pro 2. Berapa orang? 6 orang ya. Dapat salam dari Doroni ya di Kabupaten ya.
0: Oke.
1: Nah, salam juga untuk Terni di Basko, Bisman Basko Bangan di Menangi. Ya, tambahan teman yang di Basko 2.
0: Oke.
1: Pertuano, Mr. Old Kadang 2, Ayung di Gambuai. Wabi yang hadir kode 2, selanjutkan itu 119. Selamat lagi pun kita ya.
0: Oke.
1: Iya, siap. Kalian saya menulis lagi aja semuanya. Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Di langsung putarnya gimana ya?
0: Apa?
1: Langsung di...
0: Iya, langsung diputarin. Langsung diputarin.
1: Jadi dengar di sini di sahpaduan ya.
0: Oke, oke. Sahpaduan ya. Oke, udah. Ya. Terima kasih udah.
1: Ya, semoga sukses sehat selalu ya.
0: Mulai. Iya, siap. Oke. Iya.
1: Ayo, besok siapa yang obrol lagi di Sofi?
0: Besok siapa ya? Emil kayaknya.
1: Emil. Sebenarnya siapa yang jadi
0: Oke.
1: Iya, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama udah, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, produk itu tadi ada dari Uda Roni ya di Sawah Paduan. Dan requestannya Fatin ya dengan tidur siang gitu. Langsung ada yang gabung lagi nih. Oke, kita sapa dulu, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Halo, ramai sekali.
2: Iya Kak.
0: Iya. Gimana kabar? Aku baik, alhamdulillah. Ini aku lagi ngobrol sama siapa ini?
2: Lagi ngomong sama Angel dan teman-teman Kak.
0: Oh, sama Angel, boleh.
2: Ya. Boleh okay. Request lagu Kak?
0: Boleh. Mau request lagu apa?
2: Agum. Tahta Hatiku dari Fajar Nur, boleh gak Kak?
0: Boleh, Tahta Hatiku ya. Waduh. Oke. Salamnya buat siapa nih Kak Angel?
2: Salamnya buat kakak yang lagi siaran sama tim Pro 2 ya Kak. Semangat terus adanya
0: Kak. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi?
2: Terus buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Udah itu aja Kak.
0: Oke, baik. Ya, oke. Okay. Makasih banyak ya Kak Angel.
2: Oke, makasih Kak.
0: Iya, sama. Oke, terima kasih.
2: Ya, sama-sama Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman Pro 2 itu tadi dari Angel ya. Di Aur katanya pengen request lagu Fajar Nur ya dengan Tahta Hatiku gitu. Oke, boleh gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman Pro 2 ada yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu ini sampai nanti ke pukul apa ya, sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Tadi di WhatsApp juga ada yang request lagu nih darinya siapa ini, 0813 9723 sekian, katanya assalamualaikum Kak Aziz, request lagu Stupid Song dari Olivia Rodrigo Kak, makasih Kak, sama-sama. Oke, nanti aku putarin lagunya ya. Terus juga tadi ada dari Nyandor 838 sekian, katanya halo Pro 2, request lagu Westlife, pilihan saja judulnya, salam buat teman-teman Pro 2 dan yang lagi siaran ya. Untuk Westlife ini lagunya lagu lama ya, aduh susah juga nih karena untuk lagu lama itu kita puterinnya tuh kayak di Retro Hour kemarin tuh, kemarin malam. Mungkin kakaknya mau oh langsung telepon dong. Kita sapa dulu kayak halo selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
3: Afif di Bukit Tinggi.
0: Dengan siapa?
3: Bukit Tinggi, Afif.
0: Afif di Bukit Tinggi, oke. Apa kabar malam ini Bang Afif?
3: Sehat.
0: Sehat, oke. Mau request lagu apa? Mau ceritakah atau mau request lagu nih Bang Afif?
3: Keduanya.
0: Oh, keduanya. Iya, ada apa cerita apa tuh malam hari ini?
3: Oh, nggak ada itu temanya ya. Ada temanya, tak?
0: Ah, temanya bebas sih. Tapi bicara soal tema ya, mungkin bisa kita tentukan kayak toxic relationship. Nah, kita kalau cerita tentang relationship ini kayak seru juga ya. Jadi kayak hubungan yang toxic gitu loh. Nah, jadi hubungan yang toxic ini kan bukan hanya sama pasangan aja nih Bang Afif ya, tapi juga sama teman bisa jadi, sama keluarga juga, lingkungan juga gitu. Nah, ada cerita
3: kepemimpinan gitu. Oh, cerita kepemimpinan gitu.
0: Apa?
3: Tentang kepemimpinan ataupun
0: hubungan yang toksik.
3: Toksik tuh.
0: Hubungan yang apa ya, yang jelek gitu loh, yang kayak wah, ini hubungannya enggak bagus nih gitu. Mungkin ada yang jahat. Katakanlah jahat gitu ya, atau gimana gitu.
3: Kalau orang enggak ada yang jadi di enggak tahu.
0: Oke. Oke, berarti mau request lagu aja nih Bang Afif.
3: Iya, request aja lah.
0: Oke, boleh. Mau request lagu apa nih Bang Afif?
3: Siapa Anda?
0: Apa?
3: Lagu
0: gimana mah?
3: Lagu-lagu barat.
0: Lagu-lagu barat, iya boleh. Mau yang mana, dari siapa?
3: Westlife ada, Westlife.
0: Westlife ada, cuman kalau untuk lagu-lagu lama itu kita puternya setiap hari Minggu malam jam 8.
3: Lagu terbarunya ada.
0: Westlife yang baru nggak ada sih, yang tahun 2026. Atau dari musisi lain mungkin. Apa? Maaf Bang Afif, suaranya kurang jelas.
3: Lagu terbarunya yang terbaru di list ada.
0: Yang terbaru ini ada The Kid LaRue, terus ada Taylor Swift, ada Olivia Rodrigo, ada Malachi Burton, ada siapa lagi nih? Eric Nam juga, ada Hudson Stone, ada Jamie Miller, ada Jenny, ada Jonas Brothers. Terus ada yang apa ya? Cam Rock juga nih.
3: Justin Bieber ada.
0: Justin okay. Bieber. Justin Bieber mau judulnya yang mana nih?
3: Dipilihin aja.
0: Oh, dipilihin aja boleh. Nanti aku pilihin ya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Salamnya buat siapa nih, Bang Afif di malam hari ini?
3: Dengar aja ya.
0: Buat para pendengar aja. Oke, okay, boleh. Oke. Oke, okay. Yes. Terima kasih Bang Afif ya requestannya, ditunggu, oke? Okay?
3: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. Nah teman-teman produ itu tadi ya dari Bang Afif ya. Dari Bukit Tinggi katanya pengen request lagu Justin Bieber tapi judulnya dipilihin aja kak, ya udah iya. Nanti aku pilihin lagu yang oke okay, ya. Ya mungkin bisa menemani waktu istirahat teman-teman Pradua semuanya ya. Terus juga nih ada dari 0812 ya, sekian ini banyak banget yang request dari Berbinar. Katanya pengen request lagu Selesai dari Sabrina Lenor. Anyway lagunya udah aku putarin tadi ya. So teman-teman Pradua, habis ini bakalan ada Fatin dengan Tidur Siang, terus juga ada Fajar Nur dengan Tahta Hatiku, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid, apa tadi tuh? Judulnya sangat ramah lingkungan banget ya. The Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Terus nanti bakalan ada Justin Bieber ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: mengajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia mempunyai banyak keindahan alam yang tidak tertandingi. Salah satu panorama memukau yang dapat kita temui berada di Kepulauan Mentawai. Pulau Mentawai terletak di pesisir barat Sumatera. Berada di tengah Samudra Hindia dan terdiri dari 4 pulau besar. Pulau ini menawarkan beragam keindahan serta pesona yang menakjubkan yang sering menjadi primadona destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Mentawai tersohor dengan wisata bahari dan juga wisata budayanya. Namun di balik semua keindahan itu, Mentawai merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Catatan kolonial menunjukkan gempa besar pernah terjadi di Mentawai 10 Februari 1797. Gempa yang diikuti tsunami ini disebabkan oleh patahan megatras Mentawai. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang korban jiwa saat itu. Siklus gempa dan tsunami tidak menjadi ancaman karena orang Mentawai pada masa itu masih tinggal di pedalaman yang berada di pebukitan yang aman dari sapuan tsunami. Masyarakat Mentawai sejak zaman dahulu telah mengetahui daerah mereka merupakan daerah yang sering digoyang gempa. Hingga tak heran, kearifan lokal telah diajarkan secara turun-temurun mengenai tanda-tanda alam ketika gempa akan terjadi. Salah satunya melalui nyanyian tradisional yang berjudul Teteu Amusiat Loga.

0: Nyanyian ini syarat makna. Gempa bumi diibaratkan sebagai seorang kakek yang sedang marah. Kakek ini merujuk pada kata teteo, sedangkan amusiat loga berarti gempa bumi. Lagu ini menggambarkan jika sang kakek gempa bumi marah, maka dia akan menggoyangkan bumi. Namun sebelumnya, tentu akan memberikan pertanda. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebudayaan Mentawai, Bapak Laurentius.
1: Maknanya lagunya sangat simpel, tetapi ajakan bahwasannya ada kehati-hatian. Ditularkan kepada anak cucunya. Masyarakat Mentawai kan tidak mengenal gempa bumi, bahwa gempa bumi hanya memberikan dampak positif buat mereka. Pohon-pohon durian akan berbuah. Tidak mengenal hal yang berdampak. Jadi dia mengajarkan intinya adalah bagaimana mereka berhati-hati dalam segala hal. Teteu amusiat loga, teteu amusiat loga.
0: Seiring waktu, Mentawai tumbuh menjadi kota pesisir. Sebagian masyarakat telah mendiami pesisir pantai sejalan dengan arah geliat perekonomian dan pariwisata. Para pendatang pun berbaur dengan masyarakat lokal. Jadi dibandingkan beberapa abad lalu, risiko gempa dan tsunami di Pulau Mentawai jelas berlipat. Bahkan dalam kurun 10 tahun terakhir, aktivitas gempa sering menunjukkan eksistensinya di pulau ini. 25 Oktober 2010. Gempa selama 30 detik berkekuatan 7,2 magnitudo menimbulkan tsunami dengan ketinggian 1 hingga 15 meter, menewaskan 400 korban jiwa dan 15.000 orang harus mengungsi. Hidup di daerah rawan gempa membuat masyarakat Mentawai harus selalu siap siaga menyambut kedatangan Sang Teteu Amusiat Loga atau Kakek Gempa Bumi. Edukasi sederhana dengan membaca tanda-tanda alam masih dilakukan oleh para tetua kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan Kepala BPBD Mentawai, Bapak Noviardi.
2: Kalau di masyarakat penduduk asli Mentawai, pengetahuan tentang apa namanya masih diturunkan kepada anak cucu mereka dari para sikere-sikerenya yang menguasai ilmu itu tetap diturunkan. Nah, mereka biasanya punya dua rumah. Kalau yang tinggalnya di pesisir, biasanya mereka punya dua rumah. Rumah yang di pesisir, rumah ada yang di perladangannya yang di atas bukit. Jadi ketika terjadi apakah itu banjir atau gempa besar, mereka sudah secara mandiri sudah ke tempat hunian mereka yang kedua.
0: Jika kita mengunjungi Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Mentawai, jalur evakuasi bisa terlihat sejak menginjakan kaki di dermaga kedatangan. Papan penunjuk pun akan mudah kita temui di sepanjang jalan. Masyarakat sepertinya sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Dan gempa bukan sesuatu yang harus ditakuti.
2: Kita dorong masyarakat itu membuat jalur-jalur evakuasi di dusun-dusun di desanya, karena rata-rata pemukiman berada di pinggir pantai. Nah, rata-rata tempat evakuasi tidak jauh dari perkampungan. Jadi secara mandiri, desa-desa, dusun, rata-rata sudah punya jalur evakuasi dan tempat evakuasi sendiri.
0: Gempa besar bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mencari tahu potensi dan penyebab tsunami di Mentawai bisa membantu menentukan langkah tepat mitigasi bencana. Alam dan masyarakat Mentawai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan ajaran adat Sabulungan, mereka percaya bahwa alam memiliki roh yang dikuasai kekuatan yang maha besar, yaitu Sang Pencipta. Memahami tanda-tanda alam, salah satu cara masyarakat Mentawai berdamai dan bertahan dengan gempa di bumi sekere.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Oke teman-teman, gak kerasa sudah pukul 23.00, artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada jazz music ya. Tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata.

0: anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal. Rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema produser sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Aku Sophie pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo, good morning, selamat pagi warga Bukit Tinggi. Hai, ketemu lagi di pagi ini barengan sama aku, Ica Maisa, yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. Dan di pagi hari ini aku akan ngajak kamu dulu dengerin satu lagu bernuansa islami. Dan dilanjut juga bakal ada tilawah ya, ada surat An-Nawas 1-30. Abis itu kita bakal lanjut lagi jazz music sampai jam 6 pagi buat membangunkan diri kamu juga ya, dan juga aku sendiri mungkin. Dan di jam 6 sampai jam 9 kita bakal ada Ispada, selamat pagi teman perdua. Dan di jam 9 kita bakal lanjut lagi ke perdua religi. Kita bakal bahas seputar informasi keagamaan. Jadi buat teman-teman kita bakal seru-seruan dan banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan buat kamu hari ini. Dan kita dengerin dulu yuk satu lagu bernuansa islami, ada Opik, Syukur Alhamdulillah.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia.

Nya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nih teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
2: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
1: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
2: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
1: Dealnya batal, Kak.
2: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
1: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Aduh. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
2: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
1: Iya, batal.
2: Udah, cep.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota bahkan di luar negeri? Dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Intermezzo.
4: Acep. Yah, ucup lagi.
5: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
5: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
5: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Tepat di pukul 6 nih teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info yang pertama, di mana informasinya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan bagi guru P3K untuk mengikuti seleksi CPNS mulai tahun 2027. Pemerintah dan DPR menyepakati tiga hal pokok terkait penataan status kepegawaian guru di Indonesia, dan pengadaan guru juga dibuka bagi pelamar umum untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara nasional. Next, kita ke pemerintah lagi teman-teman, di mana pemerintah kali ini mendorong kemandirian energi dan penciptaan nilai tambah ekonomi nasional melalui program PLTS 100 GWP. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembangunan tahap awal pembangkit surya 5,3 GWP di 14 lokasi, dan Kementerian ESDM memproyeksikan potensi penghematan tahunan Rp73,9 triliun serta serapan 5,5 juta tenaga kerja. Last but not least teman-teman, kali ini ada tim gabungan yang memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di Tarhura Senami, Kabupaten Batanghari. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan juga sarana pendukung air untuk menangani karhutla di Kalimantan dan juga Jambi, sementara Kementerian Lingkungan Hidup memantau pergerakan asap lintas negara bersama negara tetangga secara terpadu. Itu dia ragam informasi kita kali ini, dan abis ini kita bakal lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Good morning, selamat pagi, hello people. Hai. Selamat hari Selasa, happy Tuesday, dan selamat datang juga di tanggal 1 September 2026, bulan yang baru ya. Gak berasa banget kita udah resmi memasuki bulan ke-9 juga di tahun ini. Gimana tidurnya semalam? Semoga pas bangun pagi tadi kayak energinya tuh udah tercas gitu ya. Tercharge gitu, penuh buat menjalani hari ini di bulan yang baru ini. Ya kan, yang bulan yang baru, resolusi baru, yang baru-baru deh, tapi yang baik-baik aja ya. Barengan sama aku kali ini Jam Aisa di Spada ya teman-teman, dari jam 6 sampai jam 9 ini buat nemenin kamu siap-siap ke sekolah, kampus, kantor, atau mungkin masih rebahan lagi cuti atau gimana gitu ya. Apapun itu pokoknya semangat buat hari ini. Bulan baru selalu bawa suasana yang baru juga sebenarnya ya. Dan kalau kita kilas balik lagi nih dari Januari sampai Agustus kemarin, pasti banyak banget hal seru, pencapaian kecil, dan juga mungkin ujian hidup yang udah berhasil nih kamu lewatin. Dan di September ini cocok banget buat jadi ajang riset kecil-kecilan kamu ya. Gak perlu bikin target yang kelewat berat, yang penting ada semangat baru yang diperbarui. Dan aku pengen tahu dong, apa nih satu misi atau target simpel yang pengen banget kamu selesaikan bulan ini? Ada yang kepikiran? Nah, sambil nungguin pemikiran kamu nih tentang resolusi, kita akan puterin dulu It's a New Month, berarti juga Brand New Day juga teman-teman. Nah, cocok banget lagunya kali ini. Ada Liam Maini dengan Brand New Day.

0: Kepikiran nggak kalau hasil pertanian di sekitar kita itu tuh sebenarnya punya peluang bisnis yang besar? Sayuran bisa diolah menjadi produk makanan. Buah bisa dikembangkan menjadi produk olahan. Hasil perkebunan bisa dikemas dengan branding yang menarik dan dipasarkan secara online. Yang mana artinya peluang di sektor pertanian itu bukan cuma berada di proses produksi, tapi juga di pengolahan, pemasaran, teknologi, dan kreativitas. Jadi, anak muda nggak perlu takut melihat pertanian sebagai sesuatu yang kuno. Dari sawah bisa lahir ide. Dari ide bisa lahir usaha. Yuk, lihat pertanian dari perspektif baru.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga.

butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh boy.

Masih di Spada teman Produa. Yes, masih bareng sama Ica Maisa. Dan kalau kita ngomongin soal tanggal 1 September nih ya, kamu tahu gak sih kalau hari ini itu juga diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Nah, kalau ngomongin soal menata-nata ruang ya, ini tuh relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang kalau pikiran kita tuh lagi penuh atau kerung gitu ya, coba deh kayak lihat sekeliling meja kerja atau kamar kamu. Jangan-jangan nih tumpukan barang yang berantakan itu yang bikin mood tuh jadi ikutan drop. Nah, mumpung masih awal bulan, sempetin deh decluttering alias merapikan barang-barang yang udah gak kepake. Kayak buang resi belanjaan lama yang numpuk di dompet, rapiin file di desktop laptop, atau sekedar rapiin nih spray tempat tidur. Efeknya ajaib banget sebenarnya. Dan ruang yang rapi itu otomatis bikin pikiran kita jauh lebih jernih dan juga lega. Kalau kamu sendiri tipe orang yang mana nih? Tipe yang meja kerjanya harus super rapi minimalis atau tipe organized chaos yang katanya nih berantakan tapi tahu letak barangnya? Mana ya kira-kira? Sambil coba mikirin, coba deh kita dengerin dulu lagunya Afgan saat ini. Masa iya?

0: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro juga. Ya, satu jam setelah apa ya? Pertama sebenarnya ini ya. dan juga kita nanti bakal lanjut lagi pembahasan kita. Masih bahas soal riset kecil-kecilan juga. Gimana caranya kita lebih baik lagi dan juga memperingati Hari Tata Ruang Nasional juga ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita sampai jam 12 malam kita siarannya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Kita ke Bruno Mars dulu dengan I Just Might.

Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal.